0: 12 sekitar pukul 7 lewat 30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang sempat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
6: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
6: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
6: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
4: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
6: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih, menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya, baik, terima kasih.

0: arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami, situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPL Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitu pun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga Diria Sinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Diria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu tahu kah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
2: Saudara Berga, di mana Anda berada, kembali bersama kami selepas Suharta Berita yang sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta jaringan.

0: percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI. Menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan, fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis. Juga melayani cetak spanduk dan stiker. Terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, amanah dan terpercaya.
1: Ibu bapa sudah punya rencana membangun rumah, ruko, tempat usaha dan melakukan perubahan dan perluasan bangunan?
2: Sudah tentu, tapi apakah bangunan kita sudah memiliki legalitas yang sesuai?
1: Nah, ini yang penting. Tahukah Anda, izin mendirikan bangunan atau UMB kini telah resmi berganti menjadi persetujuan bangunan gedung atau PBG.
2: Berarti kalau saya mau membangun bangunan baru, mengubah fungsi bangunan atau melakukan perluasan bangunan, saya wajib mengurus PBG.
1: Betul sekali. Setiap bangunan baru, perubahan fungsi maupun perluasan bangunan wajib memiliki legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Lalu, bagaimana cara mengurus PBG?
1: Pengajuan permohonan dan verifikasi dokumen PBG dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi manajemen bangunan, gedung atau SIMBG.
2: Kalau bangunan atau papan reklame belum memiliki legalitas, bagaimana?
1: Nah, jangan menunggu sampai ditertibkan nih. Bangunan gedung atau papan reklame yang belum memiliki dokumen PBG atau legalitas perizinan

0: dapat diberikan surat pemberitahuan resmi dan dikenai sanksi atau tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Jadi lebih baik mengurus legalitasnya sejak awal ya.
0: Benar sekali. Bangunan tertib, usaha aman, masyarakat nyaman.
2: Urus PBG sesuai ketentuan. Jangan tunggu sampai ditertibkan.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan berdasarkan surat edaran Bupati Jayapura nomor 503/122/SE/SET tentang pemberitahuan penertiban legalitas perizinan bangunan gedung.
1: Mari wujudkan Kabupaten Jayapura yang tertib, aman, dan taat terhadap ketentuan perizinan bangunan.
0: Mau bangun? Jangan asal bangun. Pastikan PBG sudah diurus. Bangunan legal, usaha aman, Kabupaten Jayapura semakin tertib dan maju.
3: Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan, dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN, pilih menu Rehab 3.0, tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
4: Saudara pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 9:48 waktu Indonesia Timur. Terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang tetap setia dari pagi ya, dari jam 5 pagi tadi sampai saat ini sudah pukul 9:48. Dan bagaimana kabar Anda ya? Mudah-mudahan kabarnya baik, sehat ya, senyum terus, dan dengan Anda tersenyum pasti segala sesuatunya mudah untuk Anda kerjakan. Artinya saudara, semakin banyak tanggung jawab yang Anda emban ya, namun kalau kita bekerja dengan tidak terlalu serius tetapi fokus ya, sehingga tidak menjadi beban untuk Anda beraktivitas sampai saat ini. Oke pendengar, sebelum kita jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, dan nanti kita akan ikuti Kita Indonesia Korwil 1 Papua atau GMP terkait dengan penanganan karhutla di Kabupaten Bovendigul dengan menghadirkan Agus Arief Rewang, Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Pol PP Bidang Damkar. Kemudian ada Prakirawan Cuaca Tiarno Van Haidar STR, dan juga ada Taufik Hidayat SKM selaku Kabid Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Bovendigul. Dan Saudara, pada pukul 10 pagi akan kami relay dari Bovendigul setelah kumandang Indonesia Raya dan Pancasila dari pukul 10 hingga pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, satu informasi kami baru saja terima terkait dengan Family Gathering IKPLN Papua dan Papua Barat. Ditujukan kepada segenap purna karya PLN Papua dan Papua Barat di Provinsi Papua dengan tema perkokoh kebersamaan antar anggota agar tetap terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dalam menjalani masa purna bakti. Panitia mengundang Bapak Ibu, rekan-rekan atau senior yang berdomisili di Jayapura Kota Raja Abepura Waena, Sentani Arso dan hadir dalam acara Family Gathering pada hari Sabtu 26 September 2026 pukul 9 pagi sampai dengan selesai bertempat di Pantai Besci Jayapura. Acara akan diisi dengan berbagai kegiatan, fun game, musik serta pemeriksaan kesehatan ringan serta pelayanan fingerprint. Disiapkan satu bus titik kumpul di depan Hotel Horizon Kota Raja, pertigaan Tanah Hitam, lingkaran AB dan PLTD Waena. Keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Theo Tuana Kota di 08-1344597617, Bapak Andarias Timisela di 08-5244664510 dan Petrus Dumatoding HP 0812-4801-9250. Demikianlah panitia menyampaikan informasi ini. Atas nama panitia Family Gathering IKPLN DP2B Ketua Zhai Sekretaris Bambang Wahyono. Demikianlah saudara pendengar informasinya kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan kita jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur dalam Kita Indonesia Gerakan Membangun Papua.

0: Selamat datang di Laboratorium Yakult. Bersama-sama, kita akan lalui perjalanan penuh manfaat dari probiotik Yakult. Di sini, ada lebih dari 6,5 miliar bakteri baik LKC Shirota strain hidup di setiap botolnya. Asam lambung, cairan empedu, bukan halangan bagi mereka untuk sampai ke usus kecil kita, sehingga mereka mampu menjaga keseimbangan sistem pencernaan setiap hari. Yakult, minuman probiotik yang menemani dan membantu menjaga harmoni sistem pencernaan di setiap tahap kehidupan kita. Menjaga tubuh agar tetap kuat bertahan untuk melangkah, lewati setiap tantangan.
1: Emang boleh minum setiap hari, Bu?
2: Bukan hanya setiap hari, setiap saat. Yakult.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Kita langsung menuju ke Bovendigul untuk mengikuti acara Gerakan Membangun Papua Kita Indonesia Korwil 1 Papua, penanganan karhutla di Kabupaten Bovendigul, bersama presenter dan juga ada ketiga narasumber, Agus Arif Rewang, kemudian Niar Tofan Novan Haidar dan Taufik Hidayat SKM selaku Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Bovendigul.
1: Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
2: Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, salam jumpa kembali tentunya kita di pagi hari ini dalam program Gerakan Membangun Papua. Dari Bovendigul hari ini kita akan membahas lebih pada penanganan karhutla di Bovendigul, dan juga sudah bersama kami narasumber-narasumber kami dari pihak kesehatan, BMKG dan juga Damkar, yang hingga saat ini kita masih menunggu kehadiran dari petugas Damkar sendiri. Dan sebelumnya itu kita menyapa dulu para pendengar kita yang ada di 6 stasiun RRI di wilayah Korwil 1 Jayapura Papua. Yang pertama kami menyapa dulu pendengar kami yang ada di RRI Merauke, yang ada di RRI Biak, Serui, Nabire, Wamena, dan juga Jayapura. Apa kabar Anda semuanya di pagi hari ini? Semoga kita tetap semangat dan sehat selalu dalam aktivitas dan kegiatan kita. Nah, pendengar RRI, berbicara terkait masalah karhutla saat ini di wilayah Papua, bukan saja di Kalimantan tetapi Papua, ini juga memiliki dampak besar akibat dari karhutla itu sendiri. Nah, di pagi hari ini kami juga mengajak para pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi kami di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 666, via pesan pendek di 0811 4988 222, bersama saya Yoris Goden tentunya di pagi hari ini. Nah, kita langsung saja menyapa narasumber kita yang sudah bersama kita di pagi hari ini. Kami menyapa dulu dari pihak BMKG. Selamat pagi, Pak.
3: Ya, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana? Saya Tiar Novan Haidar, selaku prakirawan BMKG.
2: Oke, luar biasa. Untuk cuaca hari ini, Bovendigul, bagaimana ini, Pak?
3: Untuk cuaca hari ini pada umumnya berawan ya, namun memasuki siang cerah berawan, dan berdasarkan monitoring kami di lapangan, itu memang menunjukkan adanya potensi curah hujan atau hujan lokal atau hujan di sebagian wilayah. Terutama khususnya memang untuk saat ini, kondisi hujannya ada di bagian utara.
2: Oke, baik. Kita langsung lagi menyapa ke Bapak petugas pemadam kebakaran ini di tengah musim kemarau yang semakin intens dengan adanya kebakaran-kebakaran hutan yang terjadi. Nah, kita sapa langsung ke pihak Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Pol PP Bidang Damkar. Silakan, bagaimana kabar di pagi hari ini, Pak?
4: Ya, baik, terima kasih. Kabar pagi hari ini baik.
2: Oke.
4: Untuk sementara, cuma tadi sebelum saya datang ke sini, kami baru dapat pengaduan lagi ada kebakaran di wilayah dekat kantor GKI Sion ya.
2: Wah,
4: petugas merapat ke sana.
2: Kebakaran lagi. Ya, semoga cepat berlalu ya.
4: Siap.
2: Jangan kita berlarut dengan kebakaran terus. Nah, ini juga sudah bersama kita dari pihak kesehatan Kabupaten Bovendigul sendiri, yang tentunya banyak bercerita terkait dengan dampak dari karhutla itu sendiri, bagaimana dengan kesehatan kita. Kita sapa dulu dari pihak kesehatan. Selamat pagi Pak, bagaimana kabar di pagi hari ini?
5: Selamat pagi Pak Yoris, kabar baik. Salam sehat juga buat teman-teman pendengar dan semua rekan-rekan yang ada di dalam.
2: Baik, terima kasih buat ketiga narasumber kita yang sudah pasti siap untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan musim kemarau dan juga bagaimana kita bersama-sama mengatasi masalah yang akan terjadi di depan kita. Yang pertama kita ini ke BMKG dulu yang punya informasi terkait dengan perkiraan cuaca sendiri. Nah Pak, sejauh ini khusus untuk di Kabupaten Bovendigul ini untuk masalah cuaca, kira-kira curah hujan sendiri ini diprediksi kapan akan terjadi musim hujan? Karena saat ini kan masyarakat kita sudah sangat mengharapkan karena air-air juga sudah habis ini Pak. Nah mungkin bisa diberikan gambaran umum dulu terkait dengan situasi cuaca kondisi di wilayah kita Bovendigul itu sendiri, silakan.
3: Ya baik, jadi untuk kondisi curah hujan ya, kita bicara dulu tentang dinamika atmosfer dulu.
2: Yeah.
3: Nah kebetulan untuk di secara global itu memang kondisi ENSO, terutamanya di El Nino itu memang kondisinya lagi menguat. Mm-hmm. Yang mana kondisi El Nino yang menguat ini berpengaruh atau menyebabkan defisit atau potensi curah hujan yang kecil. Nah untuk kedepannya ini apa berlangsung sampai kapan? Nah sejauh pantauan kami atau monitoring kami di lapangan itu memang kita melihat bahwa sampai akhir tahun ini hingga awal tahun depan mungkin, dan untuk sampai saat ini pun kondisinya di kondisi positif plus 2,6 atau sekitar 2,5. Mm-hmm. Yaitu menunjukkan kondisi El Nino indeks yang memang cukup tinggi sehingga menyebabkan kondisi curah hujannya juga jadi lebih sedikit atau berpotensi kecil.
2: Hmm. Berarti untuk musim kemarau ini sendiri, kalau khusus kita di wilayah Bovendigul ini sampai kapan ini? Kalau prediksi dari BMKG itu sendiri?
3: Ya untuk dari prediksi kami sendiri itu monitoringnya yaitu tadi kita monitoring itu hingga hingga akhir tahun atau awal tahun di 2027. Namun meski demikian, itu kalau kita bicara tentang dinamika atmosfer tentu ada fenomena-fenomena yang lain. Mm-hmm. Yang saling berkaitan satu sama lain. Seperti yang kita alami di sekitar 2 minggu terakhir, itu sempat ada hujan. Mm-hmm. Nah itu kebetulan dari hasil monitoring kami itu adanya pengaruh dari gelombang Rossby dan Kelvin. Yang mana itu berkebalikan dari El Nino. Mm-hmm. Ketika gelombang itu memang ada atau memasuki wilayah Bovendigul, tentu Bovendigul ini akan berdampak terhadap efektivitas dari konvektif atau pertumbuhan awan, yang mana awan ini sifat atau memberikan peluang curah hujan yang tinggi.
2: Oke, berarti pada intinya ya masyarakat harus selalu waspada ya, karena cuaca kita ini berarti kalau sampai dengan tahun depan repot juga masyarakat dengan kita tidak bisa membantah hal ini karena itu semua Tuhan yang memberikan ya. Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Cuaca hari ini ya kita sudah dengarkan secara langsung dari pihak BMKG bahwa prediksinya ya sampai awal tahun depan mudah-mudahan cepat berlalu musim ini sehingga masyarakat Bovendigul ini bisa kembali mendapatkan air ya. Saat ini agak susah. Dan juga dari pihak damkar juga supaya bisa istirahat-istirahat ya. Oke, baik, kita ke pihak damkar itu sendiri Pak. Kita ketahui bersama bahwa setiap hari kita akan pasti dengar tuh bunyi sirene terus itu untuk melakukan proses pemadaman kebakaran hutan. Nah ini sampai dengan saat ini untuk kebakaran hutan di Kabupaten Bovendigul kita ini sudah berapa kasus ini sebenarnya sih? Silakan.
4: Iya baik, terima kasih. Jadi untuk kasus di range waktu dari tanggal 22 Juli hingga kemarin itu yang damkar kami hadapi itu ada 120 kasus kebakaran hutan. Ada juga 3 diantaranya itu kebakaran rumah. Nah, ini pemicunya seperti tadi prediksi dari BMKG.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, gerakan membangun Papua dari RRI Bovendigo baru saja menghilang dari ruang dengar Anda karena adanya gangguan internet. Kami masih coba untuk menghubungi ya dari RRI Bovendigo lewat live streaming RRI Bovendigo, dan nanti akan kami sambungkan kembali ketika siaran kami sudah tersambung.

0: komplain dari masyarakat sebenarnya. Ada yang ini sudah layak terima, ada yang tidak layak. Tapi tapi seperti itu. Cuman rencana-rencana konflik tanah.
1: Iya.

0: Γεια σας, Ζόρι.
1: Λάμα, πάλι βοηθοδό από Αναράσουν τώρα.
2: Γεια σας, Αναγή.
1: Dengan Pak Thomas di Asiki.
2: Oke, baik Pak Thomas, silakan mau menyampaikan apa ini?
1: Ya, saya mau sampaikan terutama di Kota Tanah Merah dan pada umumnya di 12 kampung. Hal-hal kebakaran yang sementara selama musim kemarau terjadi, kalau menurut pribadi saya, ini tidak mungkin terjadi karena panas sampai kebakaran sendiri, tapi masih kebanyakan dari tangan manusia. Kebanyakan dari tangan manusia, jadi ya ini seharusnya masa kemarau ini kita harus takut untuk mau coba bakar-bakar. Kalau itu kebun maupun itu apapun tidak boleh dibakar. Kalau bisa sabar sampai hujan baru boleh dibakar. Kalau musim kemarau ini tidak boleh dibakar-bakar sama sekali pun tidak boleh. Ada yang karena kebun dibakar karena mungkin tidak sengaja karena kebun. Ada juga masih ada sebagian orang juga yang sengaja buat oknum-oknum orang nakal yang buat dia tidak sengaja bakar-bakar. Masih ada oknum orang yang nakal-nakal sengaja bakar-bakar. Jadi kami minta supaya dalam musim panas kemarau ini masih berjalan ini tidak boleh bakar-bakar, entah itu sengaja maupun tidak sengaja tidak boleh karena ini berbahaya.
2: Baik.
1: Kebun kamu bakar sampah, kamu bakar apa, pokoknya di luar rumah tidak boleh coba-coba bakar-bakar itu. Terima kasih selamat.
2: Oke, baik, ini masukannya dari Pak Thomas untuk kita seluruh masyarakat Bovendigul. Untuk jangan bakar-bakar, boleh bakar-bakar tapi ada pengawasan ya Pak ya. Nah, oke, baik, kita ke pihak kesehatan ini sendiri. Bahwa terhitung dari tanggal 22 Juni, ini kasus kebakaran hutan di Bovendigul ini sudah terjadi. Dan bahkan beberapa waktu lalu itu asap pun menyelimuti Kota Tanah Merah Bovendigul. Kalau boleh tahu sejauh ini seperti apa sih pihak kesehatan melihat dengan iklim dan cuaca serta kabut asap yang terjadi di Bovendigul ini, apakah sudah berdampak ke level yang parah atau masih biasa-biasa saja? Silakan Pak.
3: Ya, baik, terima kasih Pak Yoris. Terkait dengan fenomena musim kemarau yang panjang, saya pikir ya, untuk tahun ini memang dampak-dampak dari keberadaan atau situasi kondisi terjadinya musim kemarau ini berkaitan dengan beberapa penyakit-penyakit yang kecenderungan berpotensi akan muncul dan akan sering ada di kondisi kesehatan manusia. Itu salah satunya adalah ISPA, penyakit infeksi-infeksi saluran pernafasan bagian atas yang bersifat akut. Kemudian adanya peningkatan juga diare karena semakin menipisnya ketersediaan air, terutama air bersih. Kemudian juga ada dehidrasi yang menyebabkan heat stroke atau suhu tubuh meningkat. Namun kalau dikaitkan dengan fenomena itu, saya pikir kalau di Boven kayaknya cuaca kemarau-nya lebih kayak macam mendung tapi tidak ada hujan ya. Ya seperti itu. Kemudian dan yang terakhir itu biasanya sih demam berdarah. Demam berdarah ya, karena ketersediaan air bersih yang semakin menipis menyebabkan semakin banyaknya manusia menampung air-air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Namun karena tidak terjaga dengan baik menjadi tempat perindukan khusus untuk nyamuk Aedes aegypti. Nah, saya konsentrasi untuk melihat kasus dari beberapa kasus tadi yang saya sebutkan atau jenis-jenis penyakit tadi lebih ke infeksi saluran pernafasan akut ya. Kemarau ini identik dengan musim kering, debu. Ya. Kalau kita kaitkan lagi dengan kebakaran yang mengakibatkan polusi, yaitu asap, memang sangat punya potensi untuk mengganggu siklus pernafasan kita. Ya. Artinya sistem pernafasan kita akan terganggu. Ya. Namun beberapa hasil dari pemantauan sejak dari bulan Juni, tadi disampaikan, saya ambil data sebulan dari bulan Mei juga, ya, sampai dengan per September, yang kalau di istilah kami ada namanya SKDR, sistem kewaspadaan dini dan respon, itu adalah pantauan laporan kasus dari semua fasilitas layanan kesehatan yang ada di kabupaten, itu kasusnya masih bersifat normatif, masih bersifat normal, bahkan sampai dengan per bulan September di minggu ini dia kasusnya cenderung menurun. Karena secara total kabupaten dari bulan Juni sekitar 1700-an kasus ISPA, dia naik di 2000-an di bulan Juli, tapi dia secara bertahap dia turun sampai dengan di 1400-an kasus ISPA. Nah, ini gabungan dari semua distrik ya, semua fasilitas pelayanan kesehatan termasuk swasta punya data juga kita ambil. Nah, kasus-kasus ini juga ini lebih kepada kasus yang bersifat kunjungan, bukan kasus baru. Jadi dalam mungkin satu orang bisa sakit flu atau gangguan pernafasan itu bisa dalam satu bulan mungkin bisa dua kali. Jadi dia kami menghitungnya sebagai kasus kunjungan. Memang secara jumlah kasus saya lihat di sini secara data di distrik Jair yang punya kasus cukup tinggi, distrik Jair ya. Karena mungkin saya pikir juga karena jumlah penduduk juga terbesar juga ada di wilayah distrik Jair, kurang lebih dari gabungan dari klinik Asiki kemudian POPA, POPB plus dengan Puskesmas Getentiri kurang lebih ada sekitar 3.300 sekian kasus sepanjang dari bulan Juni, Mei sampai dengan bulan September kurang lebih ya. Namun kalau untuk khusus distrik Mandobo saja, di sini gabungan data dari Puskesmas Tanah Merah sendiri bersama dengan rumah sakit jauh lebih kecil dibandingkan distrik Jaya, sekitar 1.100 sekian. Jadi keterkaitan musim kemarau memang iya, tapi dari situasi kondisi kebakaran yang terjadi mungkin beda ya dengan Kalimantan ya. Kalau Kalimantan kan kebakaran hutannya masif sekali, jadi memang itu dia sangat berdampak sekali. Namun di kita seperti tadi kita yang dengar memang ada beberapa kejadian-kejadian yang mungkin karena kelalaian, unsur mungkin ketidaksengajaan juga, ada juga ya biasa namanya mungkin kalau tadi disampaikan sama Pak Kasih tadi terkait tentang anak-anak kecil biasa mungkin bermain, tapi tidak sadar ternyata yang dia mainkan itu ternyata berbahaya, jadi tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap kasus-kasus penyakit khususnya di penyakit pernafasan seperti itu.
2: Oke, baik Pak Taufik. Nah, ini sangat menarik bahwa di tengah musim kemarau dengan asap yang menyebar, tetapi ISPA ini kan tidak meningkat ya, dan ini juga statusnya karena bersifat tadi ada kunjungan ya, sifat kunjungan. Nah, sebelum menjawab lagi, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
0: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, kita masih dalam dialog kita Gerakan Membangun Papua. Kami menyapa kembali buat para pendengar kita yang ada di RRI Merauke, RRI Biak, RRI Serui, RRI Nabire, RRI Wamena, dan juga RRI Jayapura. Apa kabar Anda semuanya di pagi hari ini? Tentunya di pagi hari ini kami juga mengajak para pendengar semua di 6 stasiun RRI untuk bisa bergabung bersama kami. Kami kembali sampaikan yang mau bergabung di dialog kita di pagi hari ini di 0811 49 54 333, atau di 0811 49 88 666, dan juga pesan pendek di 0811 49 88 222. Bagi para pendengar semua yang ada di Korwil 1 Jayapura, juga bisa memberikan masukan atau pendapat terkait dengan untuk penanganan masalah karhutla di wilayahnya, sehingga kita bisa bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan juga bagaimana penanganan di daerah Anda. Bisa juga kita saling sharing di dialog kita di pagi hari ini, Gerakan Membangun Papua. Nah, kita lanjut lagi di masalah kesehatan tadi, bahwa ya di tengah musim kemarau, bahwa di Bovendigul ini ISPA tidak terlalu menonjol ya, bahkan ini menjadi penyakit bawaan itu sendiri. Nah, ini kira-kira apakah ini memang sudah menjadi salah satu kesadaran masyarakat sendiri ya, untuk menjaga agar di tengah situasi seperti ini harus menggunakan masker, atau memang sudah diberikan satu himbauan tersendiri oleh pihak kesehatan untuk menjaga kesehatan ini tetap terjaga baik di tengah musim kemarau ini, Pak?
3: Baik, terima kasih. Saya pikir kami di bidang kesehatan memang salah satu tugas dan fungsi kami adalah salah satunya upaya promotif. Nah, dalam promotif itu memang selalu disosialisasikan, diberi penyuluhan dan edukasi terkait tentang beberapa upaya-upaya bagi masyarakat dalam menghindari dari sebuah risiko-risiko penyakit. Jadi memang aktivitas promosi atau promotif ini memang gencar di faskes kami untuk dilakukan. Saya pikir teman-teman sering melakukan aktivitas itu, dan saya pikir masyarakat dengan tingkat pemahaman seiring berjalannya waktu sudah memiliki gambaran dan informasi terkait tentang bagaimana upaya-upaya dalam mencegah. Kemudian juga penyakit ISPA ini memang sesuatu yang memang tidak bisa dihilangkan. Karena memang ini adalah penyakit yang yang memang sudah bisa saya bilang memang harus berdampingan dengan kita, karena berkaitan dengan masalah lingkungan dan yang lain-lainnya. Namun upaya-upaya untuk meredam atau meminimalisir itu menjadi bagian yang memang diupayakan agar masyarakat tidak terlalu terdampak. Memang ada beberapa kasus-kasus yang tinggi kalau saya lihat macam di Asiki. Saya pikir memang mungkin ya ada kaitannya dengan musim kemarau sehingga ada peningkatan debu.
5: Debu itu.
3: Jadi mungkin ini menjadi sesuatu yang memang mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan terpapar karena situasi kondisi lingkungan yang memang tidak bisa kita kendalikan ya, namanya cuaca ya. Namun saya pikir upaya pencegahan yang dilakukan, saya pikir masyarakat sekarang sudah pada sadar. Bahkan penggunaan masker juga semenjak dulu kita memiliki riwayat kejadian COVID menjadi bentuk kesadaran secara tersendiri yang masyarakat miliki dan diingat bahwa setiap kali dengan ini pasti akan menggunakan masker. Saya pikir begitu.
5: Baik, terima kasih Pak Taufik. Nah, ini tadi bahwa di tengah musim kemarau seperti ini penyakitnya bukan hanya ISPA ya, ini ada empat tadi, ada diare, ada dehidrasi juga, ada DBD. Nah, dari keempat ini, terlepas dari ISPA itu sendiri, nah untuk masalah diare, dehidrasi, dan DBD sendiri peningkatannya seperti apa sih sebenarnya?
3: Ya, kalau untuk kasus-kasus demam berdarah sampai dengan saat ini data kasus di kami itu masih terpusat kepada kasus yang memang masih bersifat dalam batas normal. Dalam batas normal, masih dalam batas normal, di mana kasus-kasus demam berdarah ini kan ada berkaitan dengan vektor juga, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Namun beberapa laporan dari kasus surveillance ini sementara masih bersifat suspek atau tersangka dan tidak terbukti bahwa dia demam berdarah. Jadi masih dalam batas ambang normal. Kemudian kasus-kasus diare ini juga sama seperti yang saya bilang bahwa diare ini adalah penyakit yang memang bisa kita bilang bawaan melekat buat manusia. Dalam artian tidak ada bisa kita hilangkan namanya diare itu pasti. Tapi diare yang terjadi ini lebih kepada mungkin karena pola makan salah. Ya kalau kita istilahkan dengan salah makan lah bahasanya ya. Seperti begitu, lebih ke arah itu dan masih dalam jumlah kasus yang cukup-cukup normal juga. Jadi ada ambang batas. Namun memang seperti yang saya sampaikan bahwa penyakit-penyakit tertentu kayak macam ISPA, diare ini sesuatu yang memang tidak bisa kita hilangkan. Namun kita upayakan untuk diminimalisir dan aktivitas kami dalam memantau perkembangan dari minggu per minggu oleh teman-teman dan rekan-rekan kami di semua fasilitas layanan kesehatan baik yang pertama maupun yang lanjutan dalam hal ini rumah sakit masih dalam taraf bisa dikontrol.
5: Oke. Berarti pada prinsipnya masih bisa dikontrol semua ya Pak ya?
3: Ya.
5: Oke. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita tetap menjaga kesehatan dan juga situasi lingkungan tempat tinggal kita. Kalau kita sudah bisa menjaga dan menjadi pengaman untuk wilayah kita, tentunya semua apa yang kita pikirkan tidak akan terjadi. Nah ini kita kembali lagi ke BMKG Pak, bahwa di tengah musim kemarau khusus kita di wilayah Bovendigul apa yang tadi kita bincang-bincang bersama bahwa tidak panas, adem-adem saja, bahkan dingin. Nah ini kira-kira seperti apa sih sebenarnya cuaca kita di Bovendigul ini juga yang bikin nanti orang bisa demam kaget ini. Nanti pihak kesehatan siap menjawab juga itu nanti. Kira-kira seperti apa? Silakan.
6: Ya memang cukup menarik ya kalau kita bicara tentang rawan di Bovendigul ini. Kondisi perawanan ini cukup sering gitu. Ini karena memang kondisi lokal atau di mana topografi di Bovendigul sendiri ini kan tidak rata ya. Masuk ada yang pebukitannya juga, ada lembahnya juga, dan kita juga tidak mengindahkan, kita juga ini termasuk yang dekat juga kan ke lokasi pegunungan ya. Nah itu juga tentu memberikan

0: ya, untuk beberapa kasus seperti tadi juga kayak untuk DBD itu juga sangat besar, karena memang karena kondisi kelembapan yang cukup tinggi, otomatis genangan-genangan air gitu kan itu cukup lama ya, walaupun dengan kondisi yang sekarang bisa dibilang kering, tapi tentu saja dengan kondisi yang lembab, makanya dan kondisi kontur tanah juga ya, kontur tanah juga yang cenderung tanah merah ini kan bisa dibilang tanah liat juga bukan, tapi dibilang pasir juga bukan juga ya, gitu kan. Nah, jadi penyerapan airnya juga kurang bagus gitu kan, sehingga genangan-genangan air juga lebih banyak gitu kan. Itu dibuktikan juga dari hasil monitoring kami di lapangan, untuk unsur tanah sendiri itu pada saat kondisi hujan cenderung lembab dan basah.
1: Nah, baik, kita kembali ke kesehatan ini. Tanah kita lembab dan basah, tentunya ini akan mengundang banyak nyamuk. Nah, ini kira-kira bagaimana ini kalau dari kacamata pihak kesehatan sendiri, untuk apalagi dengan situasi hari ini kita melihat nyamuk-nyamuk yang besar itu banyak sekali saat ini. Nah, ini kira-kira adakah satu langkah dan upaya yang akan dilakukan oleh pihak kesehatan untuk melakukan fogging itu sendiri, atau kira-kira bagaimana sejauh ini di tengah musim kemarau yang cukup panjang ini?
2: Ya, baik. Yang jelas perindukan nyamuk untuk beberapa saat ini memang konsentrasinya agak berbeda. Jadi begini, kalau untuk di musim kemarau itu lebih identik dengan meningkatnya kasus-kasus penyakit potensi untuk demam berdarah, DBD. Karena nyamuk ini dia punya kebiasaan unik, nyamuk elit lah bahasanya. Karena dia punya perkembang biakan tuh di air yang bersih. Air yang bersih yang tidak ada hubungan kontak langsung dengan tanah. Nah, sedangkan kalau untuk malaria biasanya di musim penghujan. Musim penghujan. Jadi kasus-kasus malaria kami dengan aktifnya teman-teman fasilitas layanan kesehatan ini melakukan kegiatan pemeriksaan secara dini, yaitu misalnya mass blood survey atau aktivitas deteksi dini, kasusnya cenderung agak mulai menurun. Dikarenakan kenapa? Karena mengeringnya. Mengeringnya beberapa genangan-genangan air di pemukiman masyarakat di sekitaran kita. Jadi memang dia agak sedikit mengering. Nah, nyamuk-nyamuk malaria ini dia agak sedikit kurang berkembang dengan secara masif, karena siklus perkembang biakan nyamuk itu kan sangat cepat. Karena ketersediaan media dalam hal ini adalah genangan-genangan air yang bersentuhan langsung dengan tanah sudah mulai berkurang, otomatis memang populasi mereka mulai juga berkurang. Namun sangat identik dengan banyaknya nyamuk-nyamuk yang besar-besar ini. Nah, memang itu nyamuk jenis tipe lain yang bukan nyamuk Anopheles, tapi ada beberapa nyamuk lagi yang mungkin Culex atau yang lainnya, yang notabene memang bukan menjadi penghantar atau media penerus parasit dari orang sakit ke orang yang sehat. Jadi seperti itu. Kemudian juga kita perhatikan kembali fenomena nyamuk mulai banyak di pekarangan kita itu karena memang kan posisi kering, sumber-sumber air kering, memang nyamuk pada, ya bahasanya kayak macam urbanisasi kalau kita masyarakat, dia juga akan mencari tempat-tempat di mana ketersediaan air itu ada untuk perkembangbiakan. Nah, kebetulan kan lingkungan yang ada dalam genangan kan pasti manusia. Salah satunya manusia. Manusia pasti akan berupaya untuk menyediakan air untuk kebutuhan keseharian. Dan aktivitas kayak mencuci apa itu kan adanya di lingkungan pekarangan kita. Makanya lebih banyak seperti tadi, mulai banyak ini. Memang benar, itu nyamuk-nyamuk yang besar-besar, namun tidak semuanya itu nyamuk Anopheles. Seperti itu.
1: Baik, berarti aman ya nyamuknya ini?
2: Sebenarnya tidak dibilang aman juga sebenarnya ya. Tidak dibilang aman juga. Jadi sebenarnya kan prinsip serangga ini kan harusnya memang kita harus hindari sebenarnya. Jadi lebih kepada bagaimana cara kita untuk membiasakan untuk kebersihan lingkungan perlu kita perhatikan dengan perlindungan diri, seperti ya kayak macam ini kita mungkin menggunakan anti-anti nyamuk lah. Entah itu baygon, obat nyamuk bakar, atau lotion di tangan untuk menghindari gigitan nyamuk. Seperti itu. Jadi saya tidak bilang aman juga.
1: Baik. Terima kasih Pak Taufik. Ini kita kembali lagi ke pihak damkar sendiri. Nah, apa yang disampaikan oleh pihak BMKG bahwa kemarau ini masih panjang.

0: Yang ini, bagaimana untuk penanganan itu sendiri terkait dengan fasilitas pendukung, karena tadi dijelaskannya sangat terbatas, bahkan kemarin ada satu unit mobil sudah tidak beroperasi baik, hanya satu yang berjalan, kalau besok lagi satu berjalan, jangan sampai seperti di Nabire ya, pihak damkar sudah tidak mau beroperasi, ini bahaya juga kalau sudah dilepas oleh pihak damkar, BNPB kemana. Nah ini kira-kira bagaimana ini penjelasan ini Pak Agus?
1: Ya baik, jadi kan untuk kami dari damkar menyikapi hasil prediksi daripada BMKG sendiri, tentu kami memiliki harapan yang besar untuk ada atensi khusus kepada kami damkar. Sampai saat ini saya berbicara, kami melayani ini hanya menggunakan dua selang, dan itu tidak sesuai dengan standar SOP kita. Sudah tidak layak. Tapi kemarin kami menggunakannya tuh, anak-anak punya motivasi yang tinggi karena hal kemanusiaan, mereka akalin saja. Sehingga titik api yang radius 30 meter, kalau lebih daripada 30 meter kami tidak mampu untuk padam, karena selang tidak ada. Terus mobil kami ketika ke TKP kebakaran, mobil kami itu kan pemadamnya dua, dengan kapasitas 4.000 liter satu mobil. Yang satu mobil itu memang benar-benar mobil damkar, pemadam kebakaran khusus, dibuat oleh pabrik. Tapi yang satunya itu mobil trek, yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk jadi mobil damkar. Ketika kami tiba di TKP, tentunya harus dengan secepat mungkin kami padamkan api. Nah, ketika 4.000 liter atau 8.000 liter itu habis, kami butuh mobil supply. Mobil supply ini sangat penting. Karena mobil supply disitulah dia yang bertugas untuk mengambil air di titik air, baru dia kembali.
0: Kembali, betul.
1: Kedua unit mobil ini. Kalau yang gunakan PTO, enak. Dia cepat airnya. Kita bisa gas tinggi airnya ini. Kalau yang satu yang mobil modifikasi itu tidak mempan. Dia airnya pendek saja, tidak sampai ke titik api karena keterbatasan selang. Nah, dengan medan geografis yang kita punya, beberapa titik itu kami harus hadapi di kedalaman hutan yang sangat jauh. Kami berupaya sampai mobil kami rusak. Kemarin sempat kami ya, berapa bulan kami layani dengan dorong-dorong. Begitu pengaduan masuk, kami di pos dorong. Sampai TKP mobil mati, dorong. Sehingga kami harap mungkin ada atensi khusus. Kami sudah buat laporan. Kami sudah serahkan ke pihak eksekutif ataupun legislatif, DPR, DPRD, dan juga Pak Bupati sendiri. Kami sudah serahkan. Ya memang ada harapan, tapi tidak tahu nanti sampai kapan, karena kemarau nih nanti sampai Januari.
0: Nah itu, jangan harap-harap saja baru tidak ada, repot kita.
1: Betul, Pak. Terus Pak, kalau mungkin saya tambahkan, ini dari segi kesejahteraan kami ya. Kami punya petugas, kemarin salah satu supir sudah drop, sempat dirawat parah karena kecapean berdasarkan hasil pemeriksaan. Telah hampir dipanggil Tuhan, tapi di Tuhan dia bisa selamat. Kebakaran rumah, serpihan kaca masuk di mata karena tidak ada helm.
0: APD
1: kami tidak ada. Dia memaksakan untuk padamkan api, serpihan kaca masuk di mata tapi kacanya bisa keluar. Ada yang tangan luka karena tidak punya sarung tangan. Begitulah keadaan realita kami. Tapi saya bersyukur karena anak-anak buah saya, anggota saya, kami selalu mengedepankan bahwa kami melayani dengan tulus, dengan hati. Sebenarnya hutan itu bukan tugas kami.
0: Betul.
1: Bukan tugas kami. Ada OPD terkait.
0: Iya.
1: Di sini dalam hal ini BPBD.
0: Iya, BPBD.
1: Ada ego sektoral. Kami sudah sempat menyurat. Kami ajak dialog, rapat bersama bagaimana solusinya, tapi tidak dihadiri. Ya, seperti itu kami juga sudah laporkan ke atasan kami. Begitu.
0: Iya, ungkapan rasa hati ya. Tapi jangan dibawa ke hati, biar kebakaran cepat Padam juga di Wapen. Nah baik, pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara dialog kita. Kita langsung saja closing statement kita di pagi hari ini. Kita ke pihak BMKG, apa pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat dengan saat ini bahwa pihak BMKG sudah menyampaikan kemarau ini akan berkepanjangan? Silakan Pak.
2: Ya, untuk kondisi kemarau yang berkepanjangan, apa yang telah disampaikan dari Bapak Topik, Pak Agus juga terkait dengan polusi udara, debu, itu memang identik sekali dengan kondisi kekeringan. Nah, tentunya diharapkan untuk dari kami sendiri BMKG diharapkan untuk masyarakat bisa lebih aware atau lebih peduli dengan menggunakan masker itu kan, terus juga lebih banyak beraktivitas di dalam rumah sehingga bisa mengurangi kondisi polusi atau debu yang ada di luar-luar.
0: Baik, terima kasih. Ke Pak Agus silakan, apa pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat di tengah situasi hari ini kemarau panjang dan juga kebakaran yang terjadi, silakan.
1: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak RRI, sama Pak Doris yang sudah berulang kali mengundang kami. Terima kasih. Harapan saya dan imbauan saya kepada masyarakat secara seluruh, khususnya di wilayah Kabupaten Bovendigul, secara khusus Distrik Mandobo karena pelayanan kami lakukan di situ, kalau membuka lahan, kalau bisa jangan dengan cara membakar. Mau berkebun atau apa itu jangan. Selama musim kemarau, terus untuk guru-guru di sekolah SD sampai SMA, kalau bisa memberikan edukasi kepada siswa-siswi agar jangan bermain api lah saat lagi musim kemarau. Dan juga kepada oknum-oknum, ya kalau bisa sadarlah. Kami harap ada tindakan tegas dan terukur dari pihak kepolisian supaya ada efek jera. Karena oknum-oknum ini sudah 120 kasus, berarti dia tidak tobat atau punya kesadaran. Kami sempat berpikir kami hanya punya harapan, berharap sekali mungkin yang Maha Kuasa atau Tuhan memberikan hujan saja supaya kami bisa istirahat. Kalau memang dari pihak kepolisian, kalau bisa ambil langkah tegas supaya ada efek jera dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
0: Baik, kita ke Pak Taufik yang punya kesehatan di tengah musim kemarau yang dari pihak BMKG masih panjang ini, kira-kira apa yang mau disampaikan kepada masyarakat sehingga kita tetap menjaga kesehatan ini, silakan.
3: Ya, baik. Saya pikir untuk di kesehatan yang paling penting adalah jaga kesehatan dengan istirahat cukup, konsumsi makanan yang cukup, kemudian lindungi diri dengan APD apabila misalnya contoh ke macam debu atau yang lain-lain, menggunakan masker serta memperhatikan kebersihan lingkungan. Itu yang paling penting karena dalam kemarau panjang ini memang menjadi perhatian ekstra seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, kemudian informasi dari Pak Tiar terkait tentang kondisi ini membuat kita memang harus lebih ekstra karena agak berbeda dengan hujan, karena banyak sekali potensi-potensi masalah kesehatan yang bisa akan terjadi. Jadi saya pikir dengan istirahat yang cukup, pola makan yang kita atur dengan baik, kemudian melindungi diri dengan masker apabila memang polusi udara yang cukup tinggi, itu cukup membuat kita untuk bisa terhindar dari beberapa penyakit serta memperhatikan kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit-penyakit yang lain. Saya pikir itu saja.
0: Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita di pagi hari ini yang sudah banyak memberikan informasi, edukasi agar kita bisa menjaga kesehatan dan juga menjaga alam kita dari bahaya kebakaran hutan di tengah musim kemarau yang masih panjang saat ini. Tentunya terima kasih buat para pendengar RRI di Korwil Satu Jayapura yang ada di Jayapura, Wamena, Nabire, Serui, Biak, dan Merauke. Serta kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Thomas ya, yang ada di ASI kita di, yang sudah memberikan masukan yang baik untuk kita semua. Tentunya jika ada kesadaran masyarakat seperti Pak Thomas tadi, kita tidak akan merasakan dampak dari kebakaran itu. Intinya di tengah musim kemarau ini, seperti apa yang disampaikan Pak Agus, hilangkan ego itu. Jika kita biarkan ego itu tetap berlarut di dalam diri kita, makanya sia-sialah perjuangan kita dan kebakaran itu akan terus terjadi. Hari ini, mari kita bersama-sama jaga hutan kita, jaga alam kita, dan kesehatan itu pasti akan terjamin jika kita sama-sama saling menjaga. Salam.
4: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korul Satu Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

Saudara pendengar, setelah kita simak ya, Kita Indonesia atau Gerakan Membangun Papua Korwil 1 Papua, topiknya adalah penanganan karhutla di Kabupaten Bovendigul. Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, nantikan kembali kebersamaan kita dalam GMP Gerakan Membangun Papua yang hadir sekorwil Nusantara 1 Papua tepatnya di hari Kamis minggu depan. Tetap setia bersama kami di sini, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura, dan saya yang bertugas Mbak Ida masih tetap setia menemani Anda. Nanti selepas Mbak Ida ada rekan Agus Setiawan atau Bung Akse yang akan menemani Anda sampai jelang pukul 18 malam nanti.

Iya, saudara pendengar, dengan demikian saya pamit undur diri dari ruang dengan Anda untuk edisi hari ini, edisi Kamis, tepatnya 24 September 2026. Dan akan jumpa kembali hari Sabtu malam, ya. Tentunya bersama radio kesayangan Anda, program Satu RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya ada rekan saya Agus akan temani Anda sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas kembali, sukses menyertai Anda, sehat selalu, dan sampai jumpa. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama penyiaran ya. Saya Agus Setiawan hadir untuk menemani di Lintas Jayapura siang untuk edisi hari ini ya, Kamis 24 September 2026, dengan beragam program acara yang pastinya akan hadir untuk menemani Anda semuanya. Di mana saat ini menunjukkan pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, di mana biasanya jam-jam seperti ini pada jam sibuk ya, untuk melakukan berbagai kegiatan, aktivitas, tugas tanggung jawab yang tentunya untuk dikerjakan, untuk diselesaikan. Dan baik pendengar, beragam informasi suasana siang akan hadir juga pastinya lewat beragam acara yang menemani Anda hingga sore nanti. Saya Agus Tewan akan menemani Anda hingga tuntas nanti. Dan beragam informasi setelah kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, mulai tahun 2027 siswa taman kanak-kanak dari keluarga tidak mampu akan menerima dana program Indonesia Pintar PIP yang sebelumnya tidak tersedia untuk jenjang TK. Inilah informasi selengkapnya bahwa murid taman kanak-kanak TK ya yang tidak mampu akan mendapatkan program Indonesia Pintar PIP mulai 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan kebijakan tersebut merupakan dukungan pemerintah terhadap akses pendidikan sejak jenjang TK. Muti menjelaskan PIP ditujukan bagi murid yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, sementara seluruh murid di sekolah negeri maupun swasta mendapatkan dukungan mulai dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP atau dana BOS. Perluasan PIP ke jenjang TK pendengar menjadi kebijakan baru pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sejak usia dini. Sebelumnya pendengar Muti mengatakan jenjang TK belum mendapatkan PIP seperti jenjang pendidikan lainnya. Menurut Muti, kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah menerapkan wajib belajar 13 tahun. Program wajib belajar itu akan dimulai dari jenjang taman kanak-kanak. Selain bantuan pendidikan pendengar, pemerintah juga akan menyiapkan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Muti mengatakan Presiden Prabowo mengarahkan peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan dengan pembiayaan yang diupayakan berasal dari APBN. Itulah sekilas informasi pendengar. Mulai 2027 murid TK akan dapat PIP sebesar 450.000 per tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Iya, pendengar, Presiden Prabowo bentuk tim khusus nanti untuk mematangkan pendidikan negeri gratis. Wah, ini kabar gembira nih untuk para orang tua yang memiliki putra-putri yang duduk di bangku sekolah, sekolah negeri khususnya, karena Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk mematangkan pelaksanaan pendidikan negeri gratis. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek, Brian Yuliarto, menyatakan bahwa pembentukan tim itu telah disampaikan kepala negara dalam rapat terbatas mengenai pendidikan negeri gratis. Pembentukan tim khusus ini tersebut ditujukan untuk mengkaji secara mendalam kebutuhan anggaran program yang diinisiasi Presiden Prabowo. Brian menyebut orkestrasi tim khusus ini akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno. Sebagai penguatan pendalaman kajian tersebut, pendengar, kata Mendikti Saintek, tim khusus akan melibatkan sejumlah kementerian lembaga terkait. Sebelumnya diungkapkan Mendikti Saintek, dalam mewujudkan pelaksanaan pendidikan negeri gratis ini, pihaknya telah melakukan sejumlah kalkulasi anggaran. Dari perhitungan awal Kemendikti Saintek, Brian menuturkan bahwa terdapat sejumlah skema pemenuhan kebutuhan anggarannya, seperti diantaranya berasal dari pos uang kuliah tunggal UKT, iuran pengembangan institusi IPI di setiap perguruan tinggi negeri PTN. Bahkan selain itu, pemenuhan anggaran juga dapat dilakukan dari hasil pendapatan pasca sarjana di setiap PTN. Dan itulah sekilas informasi, pendengar, bahwa Presiden Prabowo bentuk tim khusus untuk matangkan pendidikan negeri gratis. Kami lansir di rri.co.id Jakarta.

0: Bob, Tom pulang kah?
1: Hmm?
0: Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang? Terasa lah kah, tadi suji mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dua sudah selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangankah sayang, Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok tersayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersayang pulang kah?
1: Bah, kok kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia aturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tong dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo,

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selain memberikan energi, di saat ini Anda yang makan siang juga bisa memberikan manfaat perlindungan dari berbagai macam penyakit, apalagi untuk Anda yang memiliki masalah asam lambung seperti gastritis atau GERD, ya, melewatkan makan siang ini juga pasti bisa memicu kemunculan gejala dan keluhan bisa berupa perut mules, perut kembung, mual, atau sakit ketika menelan karena perut kosong memicu asam lambung melukai lapisan lambung maupun naik ke atas mengiritasi tenggorokan. Ya, semoga saja tidak, karena Anda saat ini sudah mungkin makan siang bersama keluarga, bersama teman-teman, bersama sahabat-sahabat lainnya. Ya, semoga saja kita tidak melupakan untuk makan siang di jam-jam saat ini, ya. Dan tentunya lanjut sejenak, beristirahat dan kembali menjalankan tugas aktivitas jelang sore dengan energi yang baru pastinya. Selamat makan siang pastinya untuk Anda semuanya, sambil menikmati juga dengan beberapa senengan lagu yang hadir untuk menemani kita semuanya, ya, mendengarkan ya beberapa musisi-musisi tanah air dengan berbagai jenis genre musik yang juga tentunya mengudara untuk kebersamaan ini.

0: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.
2: Lanjut.

0: Jika terjadi bencana alam, kebakaran atau keadaan darurat, jangan panik. Perhatikan tanda jalur evakuasi.
1: Jalur evakuasi? Apa itu?
0: Jalur evakuasi adalah tanda atau peta yang menunjukkan kawasan aman, yaitu untuk menyelamatkan penduduk, pekerja atau karyawan yang berada dalam bangunan ketika terjadi insiden berbahaya.
1: Oh, begitu. Baru tanda atau peta jalur evakuasi itu ada di mana?
0: Umumnya ditempatkan di tembok, di dinding atau pada langit-langit gedung serta papan peringatan bencana pada setiap bangunan.
1: Oh, yang gambar panah warna hijau itu kan?
0: Ya, betul. Jadi, ikuti arahannya. Karena fungsi peta jalur evakuasi membantu meminimalisasi resiko salah arah ketika kita berusaha menyelamatkan diri dan mencegah terjadinya cedera serta kerusakan aset hingga kerugian materi.
1: Kalau begitu, sekarang kita lari ke arah sana.
2: Untuk apa lari? Kan tidak ada bencana toh.

0: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya tentunya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional, disiarkan pukul 12 siang untuk ya di pukul 13 1 siang untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga.
1: Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chances there, huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servet, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau Rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas Rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan Rekornas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 itu memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat bilang harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada bilang pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sungai serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya tentunya kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Dengan beragam informasi di ruang layanan masyarakat ini, hadir dengan beberapa pesan-pesan dan tentunya juga diselingi dengan beberapa pesan-pesan akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur lewat acara Topi Asli akan mengudara untuk Anda nantinya di pukul 14 siang atau jam 2 siang.

Saudara pendengar, kami akan menyampaikan informasi duka, pendengar, informasi duka dari Ibu Maria Rumabar Erari yang ditujukan kepada keluarga besar Erari Bindusano yang berada di Kabupaten dan Kota Jayapura, keluarga besar Serui Waropen yang di Jayapura dan di Nubai, maksud kami di Nubuai, keluarga besar Biak Rumabar yang berada di Biak, OPRF Jayapura dan sekitarnya, Kepala Puskesmas Hamadi di Jayapura. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia ayah terkasih Samuel Erari pada tanggal 23 September 2006 pukul 10.30 menit waktu Indonesia Timur. Jenazah sementara disemayamkan di rumah Ibu Yuni Erari Imbiri, anak terkasih, alamat Jalan Baru Tebati. Jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat tanggal 25 September 2006 pukul 10 pagi di Pekuburan Umum Hall Tegam. Demikian untuk informasi duka ini dan informasi duka lainnya. Informasi duka lainnya berasal dari Bapak Dr. Nico Barents, MKes, di Jalan Nomor 1B Dok 9 atas RT 03 RW 04 Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Ditujukan kepada Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai di Kota Jayapura, keluarga besar Jemaat GKI Kasih Dok 9 atas di Kota Jayapura dan sekitarnya, keluarga Bapak Obed Barents BSC Esos MSI di Ambon, keluarga Bapak Paulus Resi Ruawan di Biak, keluarga DM Iba di Nabire, keluarga N Resi Ruawan di Nabire dan Pontianak, keluarga almarhum Yos Barents di Serui, keluarga Roy Notanubun di Ambon, keluarga PC Notanubun di Fakfak, keluarga besar Barents Latumahina di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom dan sekitarnya. Selanjutnya ditujukan kepada keluarga Sangkek di Sorong dan Serui, keluarga besar Imbiri Maisori di Timika dan Serui, keluarga besar Imbiri Maisori di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Serui, Sarmi dan sekitarnya, keluarga besar Anderi Yapanani di Kabupaten Kepulauan Yapen. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia pada hari Selasa malam pukul 23.30 menit waktu Indonesia Timur, Bapak Penetua Yosefus Isaskar Charles Barents, mantan Sekretaris Jemaat GKI Kasih periode pelayanan 2025 hingga 2022 hingga 2025 dalam usia 58 tahun karena sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2. Jenazah disemayamkan di rumah duka keluarga Barents di Jalan Nomor 1B Dok 9 atas RT 03 RW 04 Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Rencana pemakaman pada hari Jumat 25 September 2006 di Pekuburan Umum Kayu Batu, Kelurahan Tanjung Ria, Jayapura Utara. Saudara, demikian dua informasi duka kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon kiranya dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka, bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, untuk kebersamaan ini pendengar sudah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Timur, pendengar. Untuk beberapa pilihan lagu di acara Topi Asli tentunya, kami berikan kesempatan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung nantinya. Di antaranya beberapa pilihan lagu, ada Ruang Rindu, Romantika, ya. Bersama Raffi Kaduri, ada Satu Bintang, Antiqui, ada Antara Anyer dan Jakarta, Atik Sibi, ada Leto, Memiliki Kehilangan, ada Retno, Berpisah di Teras Santo Carolus, Lola Drakel, Anggur Merah, Gita Gutawa, ya, Mau Tapi Malu, Rahel Patrice, ya, Keliru, Tommy J. Pisa, Masih Ada, Ria Resti, Fauzi, Cintaku, Sedalam Lautan, Naf, Kenanglah Aku, serta Sheila on Seven, Berai, Rinto Rahat, Jangan Tumbuh di Sana, Sugianti, Belenggu Rindu, Dedi Dores featuring Mayang Sari, Jangan Pisahkan, ada Ran featuring Tulus juga, Kita Bisa, ada Indra Lesmana dan Sophia Lajuba dengan judul Keinginan. Baik, kalau begitu sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa saja penelpon pertama. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kakak Pasifik Indah.
0: Baik, apa kabar Kakak?
1: Baik-baik adikku.
0: Baik, silakan nih Kakak ini. Untuk pilihan lagunya yang mana Kakak? Ada Dedi Dores. Oh, Anggur Merah. Siang-siang bisa? Panas-panas ini. Panas pisang kayaknya nanti malam cocoknya ya.
1: Kita main siang.
0: Oh begitu, baik-baik. Lola Dragal mengudara untuk bersama Nita. Terima kasih Kakak sudah bergabung bersama kami. Baik. Iya. Dan ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, nomor 0967536386. Silakan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Bunda Ima menyapa.
0: Bunda Ima, baik. Bunda Ima, silakan nih Bunda Ima, yang mana menjadi pilihannya Bunda Ima?
2: Lagu apa, Pak Bung?
0: Ada Raffi Kaduri, Bunda Ima, Ruang Rindu, ada Antik Sibi, Antara Anyer Jakarta, Antiqui, Satu Bintang, Leto, memiliki kehilangan.
2: Satu Bintang, Pak. Oh. Kita Satu Bintang, Leo.
0: Satu Bintang Kita, Leo, berarti. Oke, baik, cocok lah kalau
2: iya gitu. Toh.
0: Iya, benar.
2: Boleh salam-salam, Sabung.
0: Kita hanya bisa ikutan lagu saja ini.
2: Untuk begitu salam saja buat semua ya.
0: Iya,
2: ada kami Ngus Jayapura dan buat semua pendengar ya.
0: Baik.
2: Dengan ucapan selamat siang, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung Penyiar, terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Dan ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, satu penelpon sebelum kami tuntaskan untuk lagu yang telah kami siapkan, tentunya yang sudah disiapkan juga. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Iya, sayang terputus. Bisa kembali mencoba di nomor 0967536386 ingin bergabung bersama kami di acara Topi Asli. Halo.
3: Selamat siang, Bung Agus.
0: Iya, selamat siang juga, dengan siapa di mana ini?
3: Alfianto Maluntur.
0: Alfianto, baik Bung Alfianto, silakan di Bung Alfianto.
3: Lagunya apa aja?
0: Ada Raffi Kaduri, Atik Sibi, Leto, Retno, Gita Gutawa, ada Rahel Patricia juga.
3: Dari Gita Gutawa aja.
0: Wow, Mau Tapi Malu.
3: Iya.
0: Malu-malu kucing siang-siang begini.
3: Terima kasih.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun saja Anda berada, yuk kita langsung saja dengarkan. Untuk tiga lagu ini hadir untuk menemani kita semuanya, ada Raffi Kaduri, Atik Sibi, dan juga maksud kami ada Lola Drakel, Satu Bintang ya, Antiqui, dan juga Gita Gutawa untuk mengawali acara Topi Asli dalam kebersamaan kita di siang ini.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, balik lagi tentunya untuk kebersamaan ini. Ya, ingin bergabung bersama kami nomor 0967 5363 86. Silakan tentunya. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di nomor 0967 5363 86, sudah ada yang ingin bergabung, saya sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo,
0: dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Sofi Asli.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bung?
1: Dengan Abang Pribadi.
0: Bang Pribadi, silakan nih Bang Pribadi. Ada Rafika Duri, Atik Sibi, ada Leto, ada Retno, Rahel Patricia, Tommy J. Pisa, Ria Resti Fauzi, ada Naf, ada Sielon Seven, Rinto Harahap, Isugianti, dan Deddy Dores featuring Mayang Sari, serta Ran featuring Tulus.
1: Ada apa? Tadi berapa? Mayang Sari?
0: Iya, ada Deddy Dores bersama Mayang Sari.
1: Oh iya, Deddy Dores sudah sama.
0: Oke, baik, Bung Pribadi, terima kasih.
1: Oke, lagi selamat siang. Dengan Pengali ya?
0: Agus.
1: Oh, Agus. Oke, terima kasih lagi.
0: Terima kasih, Bung, sudah gabung bersama kami. Baik, ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan di nomor 0967 5363 86. Untuk Anda yang ingin bergabung, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Silakan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung.
2: Selamat siang, Mas Agus, Sofi Asli.
0: Iya, selamat
2: dari
0: siang.
2: Dari Suparni di PTN Biskopat Atas.
0: Suparni di Biskopat Atas, baik, silakan. Ya. Ada
2: Harahap saja kah?
0: Oh, Rinto Harahap, ingin dengar ya.
2: Ada kah?
0: Ada Rinto Harahap, ada.
2: Iya.
0: Ada, baik. Kami akan putarkan pastinya. Terima kasih.
2: Iya, makasih Mas Agus.
0: Sama-sama juga. Baik, ya. Selamat menikmati suasana santai tentunya di siang hari ini ya, untuk Anda yang saat ini berada di rumah. Kalaupun ada yang kembali menjalankan tugas, aktivitas, semoga dapat berjalan lancar. Semangat tentunya setelah selepas beristirahat siang ya. Di ujung telepon selanjutnya, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Ih, sayang, terputus ya. Ya, di nomor 0967 5363 86, yang ingin bergabung bersama kami silakan tentunya. Untuk Anda yang ingin bergabung, ya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Siapa di mana? Tupi Asli.
0: Iya. Orang Polima. Luna Maya, apa kabar nih Luna Maya?
3: Kabarnya baik-baik, Bang Agus ya.
0: Baik, silakan nih Luna Maya. Ada Rafika Duri, Atik Sibi, ada Tommy Jibisa, ada Ria Resti Fauzi, ada Sugianti juga.
3: Rati Purwasi.
0: Yang ada Rafika Duri, Rati Purwasi enggak ada, belum tersedia ini. Yang ada Sugianti, Ria Resti.
3: Sugianti sudah.
0: Baik. Terima kasih kalau begitu.
3: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Sama-sama.
3: Selamat selalu, tetap semangat.
0: Terima kasih juga Kakak Luna Maya. Baik. Oke, ada 3 lagu, Deddy Dores, featuring Mayang Sari, Rintara, dan Isugianti. Udara untuk kebersamaan kita di season kedua di acara Topi Asli.

0: Iya, baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Anda tetap terus setuju bersama kami di Pro Satu di Jayapura, tetap terus hadir mengudara untuk kebersamaan ini ya. Dan terima kasih untuk rekan saya Mbak Ani Karlina sudah menyiapkan untuk beragam informasi di Warta Berita Lintas Tanah Papua yang disiarkan pukul 15 nantinya ya. Dan masih ada waktu pastinya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Oke, Asli, selamat siang Bang Agus, dengan Cecil.
0: Iya, apa kabar Mbak Cecil, silakan.
1: Kabar baik, Abang kabar?
0: Baik juga, sehat-sehat selalu nih.
1: Raffi Kaduri judulnya?
0: Raffi Kaduri, Ruang Rindu.
1: Oh iya, sudah, makasih.
0: Kayaknya malam nih, keluar Ruang Rindu.
1: Abang juga terpena put, gue gak mau. Wanyar, makasih. Ya,
0: terima kasih. Ruang Rindu, ya. Ini romantika bosas kayaknya. Oh iya, ini genre bosasnya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Halo, selamat siang Bagus.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Daniel, Sekolah Paldam.
0: Oh, di Paldam, Bung Daniel. Silakan Bung Daniel, ada beberapa yang masih tersisa. Tommy J. Bisa, ada Atik Sibi, ada Rahel Patricia, ada Retno, Ria Resti Fauzi, Nav, Silon Seven, Indra Lesmana, dan Sofia Lajua, serta Ran featuring Tulus.
3: Halo, kemarin.
0: Ada Atik Sibi yang tersisa, ada Leto, Retno, Rahel Patricia, Tommy J. Bisa, Ria Resti, ada Nav, Silon Seven.
3: Ria Resti, ya?
0: Oh, betul, Ria Resti.
3: Ya.
0: Baik, ya, baik, Bang. Terima kasih sudah gabung bersama kami. Iya, baik pendengar, masih ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan di nomor 0967536386 yang tentunya Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Selamat siang Bung Agus.
0: Iya, selamat siang juga Bung Max.
4: Selamat bertugas.
0: Iya, makasih Bung Max.
4: Lagunya siapa tadi tuh?
0: Siapa Bagus?
4: Niki Astria ke siapa itu?
0: Tommy J. Bisa, ada Atik Sibi, ada Leto, Redo, Rahel Patricia.
4: Yang itu punya rock perempuan satu di siapa?
0: Yang mana ini? Ada Indra Lesmana, ada Naf, Atik Sibi.
4: Atik Sibi.
0: Iya Atik.
4: Itu kan penyanyi rocknya kita.
0: Oke, baik kalau begitu.
4: Ini kalau menyanyi di pinggir danau langsung mati semua ikan. Oke, terima kasih.
0: Oke, selamat bertugas. Terima kasih sudah gabung bersama kami. Aduh. Baik pendengar, kita langsung dengarkan Raffi Kaduri, Ria Resti Fauzi, dan Atik Sibi untuk kebersamaan ini.

0: Iya, pendengar, pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, sesaat lagi ini tentunya kami akan hadir dengan warta berita lintas tanah Papua, dan mungkin satu penelpon lagi, tentunya kita akan sesuaikan dengan durasi waktu ya. Dan di ujung telepon, halo, selamat siang dengan siapa di mana ini?
1: Topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia banget.
0: Iya.
1: Dengan Ivan di sini.
0: Bung Ivan, silakan nih Bung Ivan. Yang tersisa iya. Ada Leto, ada Retno, Rahel, Patricia, Tommy JB Sanaf, Ceylon Seven, Run featuring Tulus, ada Indra Lesmana dan Supila juga.
1: Ceylon Seven lagu apa itu?
0: Berai.
1: Kalau Naf ada tuh namanya, Naf lagunya apa?
0: Kenang lagu.
1: Iya itu kenang lagu sudah.
0: Oke kalau begitu.
1: Dua-duanya bagus tapi kita kenanglah aku dulu.
0: Iya. Oke baik Bung Ivan.
1: Terima kasih Bung Agus.
0: Gabung bersama
1: selamat
0: kami. Sama-sama Bung Ivan. Dan sebagai penemuan terakhir pastinya ya Bung Ivan mengingat kita akan untuk ikuti bersama penyampaian warta berita yang disiarkan pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih pastinya atas atensi Anda semuanya yang tentunya sudah mengikuti acara Topi Asli, bahkan yang tetap stay di FM 88 untuk wilayah Genjem, 96,5 untuk wilayah Sarmi, dan 96 serta 97 kHz bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita lintas tanah Papua. Untuk edisi hari ini, Kamis 24 September 2026, sejumlah informasi kami sampaikan, di antaranya Pemkot Jayapura, sidak pasar modern, pantau stok dan harga bahan pokok. Persipura ganti pelatih, Regi Aditya kembali tangani Mutiara Hitam. Selain itu, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak ke pasar modern guna mengecek ketersediaan bahan pokok dan harga inflasi. Berikut laporan Naldi Kisolia.
1: Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung Wali Kota Jayapura Abi Sarolo bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Jayapura. Pemantauan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari pasar Yoteva Otonom, distributor bahan pokok, hingga sejumlah pusat perbelanjaan dan retail modern. Wali Kota Jayapura Abi Sarolo mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus memantau perkembangan harga untuk 3 bulan ke depan yang masih relatif terkendali, baik harga di pasar tradisional dan retail modern yang juga dinilai masih berimbang.
2: Walaupun ada yang tersedia untuk 1 bulan, tapi mereka akan terus masuk gitu. Dari kita dari Mega, kemudian Hypermart, kemudian kita dari Mega Wayana, dan terakhir di Saga AB Pura. Kondisi situasi semua tetap aman dan nyaman, semua harganya berimbang-berimbang sedikit. Jadi mungkin dengan situasi, jadi ada yang harga agak mahal sedikit, tetapi pada prinsipnya tetap normal lah untuk Kota Jayapura. Jadi kita sudah tinjau semua, mudah-mudahan semuanya berjalan sehingga inflasi Kota Jayapura tetap normal. Nah, itulah harapan saya, dan saya berharap semua toko, mal, pasar dalam pelayanan kepada masyarakat semua berjalan dengan baik. Jangan sampai harga-harga itu membuat masyarakat ini nanti komplain lagi kepada pemerintah bahwa ini harganya mahal apa ya. Harganya harus normal, berimbang. Sehingga semua sudah selesai, saya harap 3 bulan sampai dengan masuk ke Desember nanti semua akan aman-aman di Kota Jayapura.
1: Sementara Ketua TPID Kota Jayapura Muklis Karim mengatakan pemantauan dilakukan untuk mengetahui secara langsung perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Abepura dan Heram. Meski relatif stabil, komoditas bawang merah dan putih ditemukan mengalami kenaikan di salah satu retail modern.
3: Untuk stok untuk minyak goreng dan beras secara stok yang ada di gudang tadi di Maju Mandiri itu cukup untuk, karena beras ini mereka tidak berani menimbun terlalu lama karena takut nanti berjamur maupun kutu. Jadi untuk 1 bulan ke depan masih dapat, dan memang setelah 1 bulan ini nanti mereka juga ada pengiriman dari luar, dari Surabaya maupun dari Makassar untuk beras, daging dan telur masih cukup secara ini. Tapi ya nanti kita akan lakukan juga sidak sebelum menjelang Nataru nanti untuk melihat apakah ketersediaan ini cukup untuk sampai dengan pelaksanaan Nataru. Tapi yang jelas untuk 1 bulan sampai dengan 2 bulan ke depan untuk stok pangan ataupun sembako di Kota Jayapura cukup.
1: Lebih lanjut dikatakan bahwa sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga agar pasokan dan harga bahan pokok tetap terkendali hingga akhir tahun tetap dapat terpenuhi. Nalik Solia melaporkan.
0: Saudara Gubernur Papua Matius De Fahiri mendorong Basnas memperluas pengumpulan zakat hingga seluruh wilayah administrasi Papua. Fahiri meminta 8 kabupaten dan 1 kota mendukung pengelolaan zakat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Fahiri menyampaikan hal tersebut saat menerima pengurus Basnas Provinsi Papua di Gedung Negara Dok 5 Jayapura. Ia juga meminta para kepala daerah mendukung pengumpulan zakat dan menerjemahkan program Basnas sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Ketua Basnas Provinsi Papua Haji Ahmad Jainuri mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat penghimpunan zakat termasuk dari ASN Muslim. Menurutnya koordinasi diperlukan agar Basnas Provinsi dan Kabupaten atau Kota dapat bekerja sama tanpa mengambil alih peran masing-masing. Tim Ekspedisi Patriot 2026 dari Institut Teknologi Bandung ITB melanjutkan riset pembangunan kawasan transmigrasi lereng Kabupaten Jayapura dengan fokus pada pengembangan ekowisata wilayah tersebut. Perwakilan tim, Diksi Inca Pradana, mengatakan program ini merupakan bagian dari kerjasama Kementerian Transmigrasi dengan 10 kampus mitra se-Indonesia. Sebanyak 120 mahasiswa ITB dikirim ke Jayapura dan terbagi dalam 20 tim riset dengan topik yang berbeda-beda, mayoritas membahas pembangunan fisik dan infrastruktur.
4: Apa yang kami bawa ke sini bukanlah paradigma atau mungkin pendapat atau mungkin argumen bahwasanya transmigrasi ini perpindahan manusia. Tapi di sini kami lebih ke arah melakukan transfer ilmu pengetahuan. Jadi kami di sini juga ingin melihat bagaimana bahwasanya seluruh wilayah Indonesia ini termasuk Papua dan seluruh wilayah 3T ini memiliki potensi untuk dapat dikembangkan. Pun juga kami dikirim oleh Kementerian Transmigrasi bukan untuk memulai pemindahan manusia yang baru, tapi lebih ke arah bagaimana kami mampu untuk memberikan sentuhan-sentuhan pembangunan yang memang belum ada di wilayah-wilayah terluar, agar kami bisa bawa, dalam tanda kutip, dibawa oleh para akademisi. Makanya dalam proses ini, dalam program ini, Kementerian Transmigrasi ini bekerja sama dengan 10 kampus mitra di Indonesia, salah satunya ITB, untuk bisa membawa pembangunan itu dalam bentuk akademisi yang notabene mereka punya beberapa keahlian, keilmuan yang akan sesuai dan relevan dengan proses pembangunan di wilayah transmigrasi Papua ini. Kami di sini melakukan yang namanya penataran kebudayaan. Jadi di sini kami melakukan yang namanya pemahaman agar kami di sini tidak datang seolah-olah sebagai orang yang paling tahu. Tapi kami di sini fokusnya atau mungkin bisa dikatakan fokus utama awalnya adalah kami datang untuk mencari ilmu dari orang-orang yang ada di wilayah transmigrasi itu. Oleh karena itu, dengan pendekatan itu, pendekatan humanis itu, setidaknya kami bisa memberikan pemahaman bahwasanya kami di sini hadir untuk mereka dan hadir untuk membangun masyarakat yang lebih baik.
0: Ia menegaskan program ini bukan perpindahan penduduk, melainkan transfer ilmu pengetahuan dari akademisi untuk mendorong pembangunan di wilayah 3T termasuk Papua. Ia mengakui sempat muncul penolakan dari berbagai masyarakat di awal kedatangan tim. Namun pendekatan humanis melalui penataan kebudayaan berhasil membangun kepercayaan warga. Tim ekspedisi Patriot ini mulai bertugas sejak awal Agustus, dijadwalkan menyelesaikan riset dan ditarik dari kawasan transmigrasi pada akhir November mendatang. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, pengurus anak cabang PAC PDI Perjuangan Sekota Jayapura resmi dikukuhkan. Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi jajaran pengurus di tingkat distrik untuk menegaskan komitmen kerja nyata serta kehadiran partai di tengah-tengah masyarakat. Ketua DPD PDIP Papua Ben Hur Tumimano menegaskan surat keputusan kepengurusan yang diterima para kader merupakan mandat kerja dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Dikatakan BTM, pengurus PAC dan ranting di tingkat kelurahan hingga kampung diingatkan agar senantiasa hadir dan peka terhadap persoalan rakyat. Sebagai struktur partai yang paling dekat dengan konstituen, kader diminta tidak memberikan janji-janji kosong, melainkan menjadi pendengar yang baik serta menjembatani aspirasi warga ke tingkat DPC maupun DPD. Dalam kesempatan itu, BTM juga menekankan mengenai pentingnya fungsi evaluasi secara berkala di seluruh jenjang kepengurusan mulai dari tingkat DPC, DPD, maksud kami DPD, DPC, PAC, hingga ranting. Evaluasi dipandang sebagai instrumen objek, maksud kami objektif untuk memastikan organisasi berjalan aktif. Kendati demikian, evaluasi dijanjikan berjalan dua arah secara adil. Selain memberikan sanksi atau pembenahan bagi pengurus yang pasif, ia menegaskan partai juga memberikan apresiasi, ruang berkembang serta kepercayaan penuh bagi kader-kader yang konsisten bekerja di lapangan. Sebanyak 13 siswa Madrasah Papua akan mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI di Medan, Sumatera Utara 12 hingga 18 November 2026. Mereka akan berkompetisi dalam bidang matematika, IPA, biologi, fisika, kimia, geografi, dan ilmu sosial. Ketua Tim Kurikulum Evaluasi dan Kesiswaan Madrasah Kanwil Kemenag Papua Fatmawati Abbas mengatakan persiapan peserta terus dilakukan untuk menghadapi kompetisi tersebut. Keikutsertaan OMI menjadi salah satu dari tiga agenda santri dan madrasah yang dibahas Kanwil Kemenag Papua bersama Gubernur Papua Matius De Fahiri. Dua agenda lainnya yakni Pramuka Santri di Malang dan peringatan Hari Santri pada Oktober mendatang. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Manajemen Persipura resmi mendepak Andri Ramawi sebagai pelatih kepala dampak dua laga awal tanpa menang. Kursi pelatih digantikan Regi Aditya yang kembali tangani Bowo Salosa dan kawan-kawan di musim 2026-2027. Berikut laporan Aldi Gesolia.
1: Manajemen Persipura Jayapura resmi mendepak Andri Ramawi sebagai pelatih kepala Persipura Jayapura. Keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan manajemen, khususnya manajer Persipura, Evelyn Sanita Injaya, setelah tim meraih hasil yang belum maksimal dalam dua pertandingan terakhir. Bahkan bukan hanya kursi pelatih kepala yang dilakukan perubahan, melainkan juga pelatih fisik dan analis tim Mutiara Hitam ikut diakhiri kerjasamanya. Hal itu disampaikan manajer Persipura Jayapura, Evelyn Sanita Injaya, Rabu kemarin.
5: Evaluasi pasti akan kita jalani dan harus, karena dengan dua pertandingan ini kita diawali dengan poin minus 1, kita baru seri sekali poin kita masih 0. Jadi evaluasi saya lakukan dengan melakukan perombakan di tim kepelatihan, kita mengganti head coach, dan dari head coach itu ada beberapa coach juga yang akan diganti. Semoga ini bisa memberikan dampak yang baik setelah ini. Pastinya ya, evaluasi itu dengan hasil yang kurang memuaskan itu menjadi evaluasi saya untuk melakukan perombakan di dalam tim. Head coachnya Coach Regi Aditya, asisten coachnya Dadang, tetap bersama Coach Isak Wanggai, pelatih kiper tetap Coach Agung. Kita punya pelatih fisik ditambah dengan Sapei dan analisnya Rono.
1: Ia mengungkapkan posisi pelatih kepala ditunjuk Regi Aditya, termasuk pelatih fisik dihuni Abdullah Sapei yang menggantikan Nur Khalid Majid, sedangkan posisi analis tim Ronald Innova ditunjuk menggantikan Nur Arif Budiman. Selain itu, manajemen juga menambah Dadan Sukmaja ke dalam jajaran asisten pelatih.
5: Mudah-mudahan bersama dia kita bisa mendapatkan hasil yang positif. Balik lagi ya, harapan kita selalu, visi-misi kita dari musim lalu masih tetap sama, kita membawa tim Persipura ini ke Liga 1. Tapi saya mau tetap anak-anak fokus untuk setiap game dengan hasil yang positif, merebut 3 poin di setiap pertandingan, dan kita menduduki klasemen teratas. Spesifik kepada pemain, tadi saya ada sampaikan bersama meeting bersama anak-anak, saya sampaikan agar dinamika di dalam tim dengan head coach baru itu tetap dijaga. yang tidak bisa bermain, yang tidak bisa memberikan kontribusinya di lapangan. Berikanlah kontribusi kalian sehari-hari dengan menjaga mental pemain, dengan menjaga dinamika di dalam tim, agar tetap baik, agar semua yang bisa bermain di lapangan bisa memberikan juga yang terbaik dan fokus.
1: Lebih lanjut dikatakan, kehadiran kembali Regi Aditya, Dadan Sukmana, dan Ronald Innova diharapkan dapat membantu proses adaptasi berjalan lebih cepat serta memberikan kontribusi positif bagi perjalanan Persipura dalam menghadapi lanjutan kompetisi. Sebelumnya dua laga tanpa hasil positif, Boas Salosa dan kolega saat menghadapi Barito Putra, 2-3 dan tanpa gol saat bermain di markas sendiri, Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Nalik Saulia melaporkan.
0: Informasi olahraga tadi mengakhiri warta berita lintas tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustiawan mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar di manapun Anda berada. Di mana saat ini sudah menyiapkan pukul 15.37 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore semuanya. Semoga sore ini Anda yang kembali menjalankan beberapa aktivitas kegiatan dapat berjalan sesuai rencana Anda, berjalan lancar. Dan kami ajak untuk sejenak menemani Anda dengan beberapa musisi-musisi tanah air yang mengantarkan kita nantinya pukul 16 lewat beragam informasi yang juga akan kami sampaikan kurang mendengar Anda nantinya.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya, dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Bengar di manapun saja Anda berada. Terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Tetap terus satu bersama kami. Di mana saat ini pendengar sudah menunjukkan pukul 16 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya beragam informasi suasana sore ini mengajak Anda untuk lebih rileks lagi. Tetapi diisi dengan informasi-informasi yang menarik yang patut untuk Anda simak. Di antaranya pendengar, di mana Presiden ini siapkan anggaran tentunya untuk kita, untuk masyarakat ya, yang buka lahan tanpa membakar. Di mana Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran khusus untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa menggunakan metode pembakaran. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden meminta masyarakat diminta melapor kepada aparat agar kebutuhan tersebut dapat dibantu pemerintah. Prasetyo menegaskan pembukaan lahan tidak boleh dilakukan dengan cara membakar. Pemerintah menilai pencegahan tersebut penting karena dampak karhutlah dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Selain bantuan alat berat, pendengar, pemerintah memperkuat pencegahan karhutlah melalui edukasi masyarakat. Pemerintah juga mendorong Menteri Mitigasi Karhutlah masuk dalam sektor pendidikan. Prasetyo mengatakan menteri tersebut telah diminta masuk dalam muatan lokal dan pendidikan agama sejak dini. Untuk memperkuat penanganan ketika kebakaran terjadi, pendengar, pemerintah juga menyiapkan peralatan pemadam. Pemerintah telah memesan pesawat brief ya, atau pesawat amfibi serta peralatan pemadam kebakaran. Prasetyo mengatakan pemerintah juga telah menyiapkan sekitar 2.000 unit truk pemadam kebakaran sejak tahun lalu. Menurutnya, keberadaan peralatan tersebut terbukti dibutuhkan dalam penanganan karhutlah. Langkah tersebut mendengar menjadi bagian dari strategi pemerintah mengurangi resiko karhutlah. Pencegahan diarahkan melalui pembukaan lahan tanpa bakar, edukasi, dukungan peralatan, dan penguatan kapasitas pemadam. Informasi ini kami lansir dari rri.co.id Jakarta terkait Presiden siapkan anggaran untuk masyarakat buka lahan tanpa membakar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, pendengar, informasi lainnya pendengar terkait tentang MBG dipercepat ke Papua hingga Maluku. Sudaryono bicara penanganan khusus yang memastikan prioritas perluasan program MBG ke wilayah ke sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan NTT menjadi wilayah yang disebut membutuhkan percepatan sekaligus pola pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan wilayah timur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan di Pulau Jawa. Faktor geografis, keberadaan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T serta tingginya angka stunting menjadi sejumlah pertimbangan dalam membentuk prioritas. Jarak antar daerah yang jauh, ia mengatakan, membuat pola pelaksanaan MBG di wilayah timur tidak dapat sepenuhnya disamakan, yakni disamakan dengan daerah perkotaan di Jawa. Karena itu pendengar, BGN perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing wilayah sebelum memperluas layanan. Sudaryono menegaskan pelaksanaan MBG harus menyesuaikan karakteristik daerah, bukan menggunakan satu pola yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Menurutnya pendengar, perbedaan kondisi geografis dan masyarakat membuat sejumlah daerah membutuhkan pendekatan tersendiri dalam menjalankan program. Maluku Utara dan Maluku menjadi contoh wilayah yang menurut Sudaryono memerlukan penanganan khusus dalam pelaksanaan MBG. Papua juga termasuk kawasan yang disebut memiliki karakteristik tersendiri sehingga membutuhkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Di sisi lain pendengar, BGN menilai perluasan program tidak cukup hanya dengan menambah jumlah dapur atau titik pelayanan. Pembenahan tata kelola menjadi salah satu hal yang harus dilakukan sebelum program diperluas lebih jauh. Itulah informasi terkait MBG dipercepat ke Papua hingga Maluku. Sudaryono bicara penanganan khusus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Iya, pendengar, informasi menarik yang patut untuk Anda simak bersama kami, pendengar, terkait bagi sebagian orang Indonesia, makan terasa belum lengkap ketika nasi belum hadir di atas meja piring, ya. Waduh. Kebiasaan tersebut bukan sekedar soal selera, tetapi terbentuk dari sejarah, budaya hingga kebijakan pangan. Melansir dari Universitas Indonesia, budidaya padi telah berkembang sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Nusantara. Masyarakat terutama di Jawa dengar kemudian mengembangkan sistem pertanian dan irigasi yang mendukung produksi padi secara andal. Iklim tropis mendengar curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang subur mendukung pertumbuhan padi di Indonesia. Kondisi tersebut mendengar membuat jumlah sawah berkembang luas terutama di Jawa, Sumatera, dan Bali. Ketersediaan padi yang melimpah membuat beras menjadi pangan yang mudah diakses masyarakat. Beras kemudian diolah menjadi nasi sehingga makanan tersebut dianggap praktis, terjangkau, dan mudah diperoleh. Selain faktor alam, pendengar, nasi berkembang menjadi bagian penting dalam berbagai tradisi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nasi turut hadir dalam berbagai ritual adat dan upacara keagamaan. Dalam berbagai perayaan, pendengar, nasi juga memiliki makna simbolis yang memperkuat kedudukannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Melansir Universitas Indonesia, tumpeng menjadi simbol syukur, sedangkan nasi kuning dikaitkan dengan emas dan kemakmuran. Posisi nasi semakin kuat ketika kebijakan pangan pemerintah ikut membentuk pola konsumsi masyarakat Indonesia pada masa modern. Program swasembada beras pada masa Orde Baru turut menjadi beras simbol kesejahteraan dan kemakmuran. Pada masa itu, mendengar, sumber pangan jagung, sagu, singkong, dan ubi perlahan ditinggalkan di sejumlah daerah. Konsumsi nasi kemudian dikaitkan dengan modernitas, sementara pangan lokal mendapat stigma sosial tertentu. Nasi juga memiliki karakter rasa yang membuatnya mudah menyatu dengan beragam hidangan khas Indonesia. Rasa nasi yang netral dapat menyeimbangkan lauk bercita rasa pedas, asam gurih, dan kaya rempah. Dari sisi kebutuhan energi, pendengar, nasi juga menjadi pilihan karena mengandung karbohidrat yang dapat digunakan tubuh sebagai sumber tenaga. Bahkan melansir, beras harumas dan nasi dianggap sumber pangan ideal karena terjangkau, mengenyangkan, dan mudah dipadukan dengan lauk. Kebiasaan makan nasi kemudian terus diwariskan antar generasi sehingga muncul anggapan belum makan jika belum menyantap nasi. Keterikatan tersebut menunjukkan bahwa nasi telah melekat dalam cara pandang dan kebiasaan masyarakat. Meski berbagai sumber karbohidrat lebih tetap dikonsumsi, karbohidrat lain tetap dikonsumsi, namun pendengar, nasi masih menempati posisi penting dalam pola makan masyarakat Indonesia. Nasi akhirnya menjadi bagian dari identitas kuliner dan sejarah panjang Indonesia sebagai generasi agraris. Maksud kami sebagai negeri agraris. Itulah sekilas informasi pendengar kami lansir dari rri.co.id Jakarta.

situs Bukit Serobu. Bukit Serobu letaknya berada di Kota Jayapura, Distrik Abipura, atau tidak jauh dari Teluk Yoteva, Provinsi Papua. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang prasejarah. Terdapat benda-benda prasejarah yang berhubungan dengan budaya Neolitik dan Megalitik yang berumur 3.000 tahun dan 7.000 tahun. Di kawasan Bukit Serobu terdapat budaya Neolitik dan Megalitik dengan kekhasan kapak-kapak halus atau kapak batu, kapak lonjong, ekshibisi cangkang kerang laut yang jumlahnya cukup banyak, dan terdapat batu-batu besar yang digunakan untuk memuja roh leluhur dalam berbentuk meja, tiang batu, serta kursi batu. Dan ini menandakan 3.000 tahun silam nenek moyang dulu bisa bekerjasama.

0: hancurnya.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dengan Pro 1 Jakarta, pendengar. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta guna mengikuti Beranda Asta Cita berjaringan terkait tentang pemanfaatan akses internet yang akan hadir dengan beberapa atau beragam informasi bersama RRI Medan, RRI Bogor, RRI Manado, dan juga RRI Banten yang kita akan ikuti di pukul 17 waktu Indonesia Timur sesaat lagi.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

3 dan 6 keputusan KPU 16 4 4 6 4.

0: Iya, mendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan nasional disiarkan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Untuk kebersamaan kita, kami masih menantikan untuk siaran berjaringan nasional.
1: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Ya, pendengar, kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta guna mengikuti untuk siaran berjaringan nasional.
1: Konsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
3: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita, dari tim kita petani milenial, untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
1: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
1: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar Kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di Kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
3: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum dapat akses internet.
1: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: vida hasta Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah ya Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah dipasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya ya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia ini seperti apa, melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Mahendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Oke.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030 ya. Sekitar 12.092.110 gitu ya. Sedangkan market ya itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian.
5: Kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja anda berada, baru saja azan maghrib berkumandang untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya di pukul 17.36 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kami mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib untuk hari ini. Kiranya amal ibadah dapat selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tiba saatnya mendengar, kami pun juga masih kami masih terhubung untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Astacita terkait pemanfaatan akses internet.
4: Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi. Mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital, menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran. AI itu sangat revolusioner.
3: Cepat sekali ya.
4: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi Ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau milenium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi smartphone, ini, teknologi digital, itu tinggi sekali.
0: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
0: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
0: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Ya, nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
0: Betul. Baik. Ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia.

0: rumah. Tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
0: Streaming, kita hari ini aja streaming. Mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah, kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya smart city yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka

0: membutuhkan kakak yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan kakak hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
1: Oke, okay. Lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai smart city itu apa Bu kira-kira?
0: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa WiFi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
1: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan smart city. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
0: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gereja-gereja, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
1: Oke, okay. Kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
0: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
1: Iya. Yeah.
0: Ya kan. Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Labek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
1: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga, Bu ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi, Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan, Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu, Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu, Bu.
0: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemantauan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
1: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
0: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
1: Oke.
0: Okay. Betul.
1: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju smart city.
2: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, smart city bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Iya, benar, di manapun Anda berada, kami cukupkan untuk siaran berjaringan Beranda Astagita untuk kebersamaan ini, benar. Dan tentunya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Sekaligus pendengar, saya Gus Setiawan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah saya, nantinya Anda akan ditemani oleh rekan kami, rekan Sofi, hingga tuntas di lintas Jayapura malam nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gus Setiawan pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

0: Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
1: Waktunya kentongan.
2: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending

pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dalam kota Tanah Merah, pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul, tercatat kasus kebakaran sudah mencapai 120 lebih kasus kebakaran. Terjadi sejak 12 Juni 2026 hingga saat ini. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari pembakaran disengaja, pembakaran sampah, serta pembukaan lahan baru tanpa ada pengawasan. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Damkar, Agus Arif Rewang.
3: Dari kalangan anak-anak SD, SMP, SMA, maupun mama-mama, bapak-bapak, om-om, tante, kami mohon supaya ketika membuka lahan, jangan dengan cara membakar. Kalaupun membakar, wajib diawasi. Begitu juga dengan membakar sampah. Kalau membakar sampah, wajib diawasi. Jangan ditinggalkan, karena dapat membuat api itu besar. Dan juga untuk guru-guru di pihak sekolah, baik SD, SMP maupun SMA, beberapa kasus kemarin ada anak-anak sekolah yang sengaja membakar.
2: Agus Rewang minta pihak sekolah agar memberikan edukasi kepada anak-anak didiknya, mulai dari tingkat SD hingga SMU, untuk tidak melakukan kegiatan yang bersentuhan dengan api di tengah musim kemarau saat ini. Dari data yang dihimpun pihak damkar dan juga laporan masyarakat, banyak anak-anak usia sekolah yang melakukan kegiatan membakar lahan dengan sengaja yang berujung kasus pembakaran hutan dan lahan di Bovendigul terjadi. Sementara itu, salah satu warga kota Tanah Merah Bovendigul, Natalia Sarina, menyampaikan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah berjibaku memadamkan api yang berada di dekat dengan pemukiman warga. Selain itu, ia mengajak masyarakat bersama-sama sadar menjaga hutan dan tidak lalai saat melaksanakan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan api.
4: Kami masyarakat ingin menyampaikan terima kasih kepada petugas damkar yang sudah memadamkan api di saat musim kemarau ini. Bagi kita masyarakat, harus saling menjaga lingkungan kita di saat kita membakar sampah, kebun, harus ada pengawasan.
2: Natalia berharap kebakaran yang terus terjadi di Bovendigul menjadi perhatian bersama, sehingga kebakaran ini tidak semakin meluas, merambah seluruh wilayah Bovendigul. Johannes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kompetensi barista sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia sekaligus penguatan ekosistem ekonomi kopi di Papua. Berikut laporan Tririan dari RRI Biak.
6: Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kompetensi barista sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia sekaligus penguatan ekosistem ekonomi kopi di Papua. Hal tersebut disampaikan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnimbra saat membacakan sambutan Gubernur Papua pada kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua di Hotel Asana Biak Rabu 23 September 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Papua menyebut kopi Papua baik Arabica dari wilayah Papua Pegunungan maupun Robusta dari daerah pesisir memiliki karakter dan cita rasa yang dapat menjadi identitas sekaligus kekuatan produk lokal. Menurutnya, industri kopi memiliki mata rantai ekonomi yang panjang, mulai dari petani, pengelola, pasca panen, penyangrai, barista, pelaku usaha hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk itu, peningkatan kualitas barista dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi kopi di Papua.
7: Karena itu, ketika kita meningkatkan kualitas seorang barista, sesungguhnya kita sedang memperkuat satu bagian penting dari ekosistem ekonomi kopi Papua. Inilah pelatihan dan sertifikasi memiliki arti strategis. Melalui sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional, kita ingin memastikan bahwa para barista dan pelaku industri kopi Papua memiliki kemampuan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Boni Aso, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan karena potensi kopi di Papua terus berkembang, sementara masih banyak barista muda yang belum memiliki sertifikasi kompetensi. Menurut Boni, kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong pelaku kopi, khususnya barista, agar memiliki sertifikasi profesi yang diakui.
8: Potensi kopi ini kan sudah semakin berkembang di Papua ini sudah berkembang dan mendunia. Maka kami melihat banyak pengusaha-pengusaha kopi mulai berkembang. Tetapi secara sertifikasi ini belum. Karena itu belum, maka kami berpikir bahwa ini kita perlu untuk mendorong pelaku kopi ini, kopi barista ini, supaya mereka secara kompetensi mereka punya sertifikat yang profesional seperti itu.
6: Kegiatan pengembangan kapasitas barista kopi Papua tersebut berlangsung hingga 25 September 2026 dengan menghadirkan pelatih dari Lembaga Sertifikasi Profesi LSP dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP untuk proses sertifikasi kompetensi peserta.
5: Warta Berita Gema Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura dan diproduksi RRI Bovendigul. WKRI Paroki Kristus Jaya Wamena akan bentuk WKRI di Kombas dan wilayah, serta diminta dukung pembangunan penyelesaian gereja baru Paroki Kristus Jaya. Selengkapnya laporan Epifania Rean dari RRI Wamena.
9: Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena Lucia Hubi berharap kepengurusan WKRI dapat terbentuk di setiap kombas atau komunitas basis dan wilayah di Wamena. Hal tersebut disampaikan Lucia Hubi setelah dilantik sebagai Ketua WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena masa bakti 2026-2029 kemarin. Menurut Lucia, pembentukan kepengurusan di setiap kombas dan wilayah penting sebagai bagian dari penguatan organisasi Ia menyebut apabila ke depan terbentuk kepengurusan atau struktur WKRI tingkat daerah di Provinsi Papua Pegunungan, keberadaan organisasi di tingkat basis akan menjadi bagian penting dalam mendukung kelembagaan WKRI. Untuk masa bakti 2026-2029, WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena telah menyiapkan 5 program kerja yang mencakup bidang organisasi, pendidikan, kesehatan, sosial, serta kesejahteraan. Di bidang kesehatan, WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi mengenai kanker dan berbagai persoalan kesehatan perempuan di wilayah Honelama. Memasuki masa kepemimpinan selama 3 tahun ke depan, Lucia berharap seluruh program kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.
10: Nah, lalu ke depannya kita program itu ada 5 program. Program organisasi, bidang organisasi, kesehatan, pendidikan, sosial. Jadi ini harus kita program itu mitra kerja dengan pemerintah. Tapi selama ini memang kami kekurangan dana, akhirnya kita program ini kadang jalan, kadang tidak jalan. Jadi bidang kesehatan kita sudah sosialisasi, pertama kita sudah keluar di wilayah Honelama, itu sudah menangkut kanker. Kesehatan itu dibawa oleh Ibu Dokter Ferry Gewon. Terus yang bidang kesejahteraan itu kami keluarga berduka karena kemarin baru saja kita juga dapat duka teman saya anggota aktif 2 yang korban. Ya, saya berharap mungkin kita bisa sama-sama bergandengan tangan ibu-ibu yang di Kombas di wilayah, mari kita sama-sama jalankan organisasi ini bawa ke apa yang cerah untuk kepentingan gereja dan juga masyarakat.
9: Sementara itu, Pastor Paroki Kristus Jaya Wamena, RD Petrus Hamsi, menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua dan Wakil Ketua, serta seluruh pengurus WKRI yang telah dilantik. RD Petrus juga meminta dukungan pengurus dan anggota WKRI dalam pembangunan Gereja Paroki Kristus Jaya Wamena yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Menurutnya, pembangunan gereja tersebut direncanakan selesai dan diresmikan pada tahun 2027, bertepatan dengan perayaan Pesta Pelindung Paroki Kristus Jaya Wamena, yakni Pesta Kristus Raja Semesta Alam.

0: Pelantikan pengurus WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena masa bakti 2026-2029 diawali dengan misa syukur yang dipimpin Pastor Paroki Kristus Jaya Wamena RD Petrus Hamsi. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifani Arean melaporkan.
1: Beralih ke berita terakhir, pembinaan ibu rumah tangga Papua Tengah diharapkan berlanjut jadi peluang usaha. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan dari RRI Nabire.
2: Kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga yang digelar pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana resmi ditutup PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, Agustinus Bagau, Rabu 23 September 2026.
3: Ucapkan terima kasih banyak kepada Bidan Advokasi dan Data, luar biasa sudah bisa melakukan kegiatan ini dengan maksimal. Saya sebagai pimpinan, saya merasa bangga. Dan hari ini yang saya jumpai pimpinan cukup semangat sekali. Cukup semangat sekali. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, secara resmi kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga

0: di Kabupaten Provinsi Papua Tengah.
1: Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengembangkan potensi usaha, termasuk memanfaatkan pangan lokal sebagai produk bernilai ekonomis. Ketua Panitia Pelaksana Anike Mote mengatakan kegiatan ini mendapat respon positif dari para peserta yang menurutnya antusiasme tersebut menjadi modal penting agar pengetahuan yang diperoleh selama pembinaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anike berharap pembinaan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan tetapi dapat dilanjutkan oleh masing-masing kabupaten sehingga semakin banyak ibu rumah tangga yang memiliki peluang untuk mengembangkan usaha kecil maupun menengah. Ia menilai keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh peserta dapat menjadi salah satu langkah untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga.
2: Kegiatan ini melibatkan 7 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Datang dari Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Banyuwangi, Biayi, Nabire, dan Timika, dan mereka semua hadir. Memang Tuhan luar biasa bekerja, menggerakkan hati mereka untuk hadir di sini. Biasa jadi pertama sampai hari yang ketiga ini, ibu-ibu begitu antusias untuk datang terlibat di kegiatan ini. Mereka juga menggelari materi yang kami berikan, kan? Undangan itu serta tampilan materi semua mereka belajar. Belajari bahwa ternyata peningkatan ekonomi keluarga untuk pribadi mereka, untuk dapat bagi usaha mereka ke depan UKM, dan akan menuju pada UMKM, itu sangat berguna. Sehingga mereka hadir semua.
1: Sementara itu dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Teguh Sumaryono menjelaskan berbagai potensi pangan lokal dapat diolah menjadi produk usaha yang memiliki nilai jual. Dalam pembinaan tersebut, peserta tidak hanya diberikan pengetahuan mengenai pengolahan atau pemanfaatan pangan lokal, tetapi juga dibekali pemahaman mengenai pola berusaha, menghitung keuntungan dan kerugian, serta melihat peluang pasar. Teguh mengatakan, usaha sederhana yang dikelola secara baik dapat menjadi peluang ekonomi bagi keluarga apabila dilakukan dengan perencanaan dan perhitungan yang tepat.
3: Menjadi bahan pokok materi pelatihan ini bahwa diharapkan peserta ini bisa memulai bagaimana mereka melaksanakan usaha baru. Jadi usaha-usaha yang dilakukan itu baik itu usaha yang berkearifan lokal yang ada di lingkungan sekitarnya, bagaimana mereka bisa memanfaatkan itu sehingga di pertanian bagaimana kira-kira mereka bisa memulai usahanya dari segi pertanian, misalnya pengadaan sayur-sayuran yang ada di lingkungan sekitarnya. Kalau memang ada hasil buahnya seperti pisang, ubi, ya mereka bagaimana itu bisa dimanfaatkan, misalnya buat keripik pisang.
1: Melalui pembinaan ini, pemerintah berharap para peserta dapat membawa pengetahuan yang diperoleh ke daerah masing-masing dan mulai mengembangkan usaha sesuai potensi yang tersedia, sehingga pemberdayaan perempuan juga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi keluarga di Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
4: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua malam ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Indah Lestari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Selamat malam, selamat berjumpa kembali saudara-saudari terkasih dalam mimbar Katolik RRI Jayapura. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Scholastica Doa Sare yang mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kesempatan untuk kembali hadir dan berbagi permenungan Sabda Tuhan bersama Anda. Marilah kita membuka hati dan pikiran agar melalui sabdanya kita memperoleh kekuatan, pengharapan, dan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan

manapun berada. Semoga sabdamu yang kami dengarkan menjadi sumber iman, pengharapan, dan kasih bagi kami semua. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab sebagai bahan permohonan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai dengan 9. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kita baca dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar kisah tentang Herodes yang merasa gelisah ketika mendengar berbagai hal tentang Yesus. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Ada yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit, ada pula yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Herodes mendengar tentang Yesus, tetapi ia tidak sungguh-sungguh mengenalnya. Ia hanya ingin tahu siapa Yesus karena merasa terganggu dan penasaran. Inilah yang menjadi pernyataan penting bagi kita. Siapakah Yesus bagi kita? Kita mungkin sudah lama menjadi orang Katolik. Kita pergi misa, berdoa, menerima sakramen, dan mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi semuanya itu tidak cukup jika kita hanya tahu tentang Yesus tanpa sungguh-sungguh mengenal dan mengikutinya. Mengenal Yesus berarti membuka hati kepadanya, berani menyerahkan hidup kepadanya. Ketika menghadapi masalah, kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Ketika mengalami keberhasilan, kita tetap rendah hati dan bersyukur. Dan ketika kita disakiti, kita belajar mengampuni, sebagaimana Yesus mengajarkan kepada kita. Herodes sebenarnya mempunyai kesempatan untuk mencari dan mengenali Yesus lebih dalam. Namun, ia tidak mengambil kesempatan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita juga demikian. Jangan hanya menjadi orang yang sering mendengar nama Yesus, tetapi tidak membiarkan Yesus mengubah kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini Tuhan mengajak kita bertanya dalam keheningan hati, siapakah Yesus bagiku? Apakah ia hanya Tuhan yang saya cari ketika saya membutuhkan pertolongan? Ataukah ia sungguh-sungguh menjadi pusat hidup saya? Marilah kita mohon rahmat agar semakin mengenal Yesus, semakin mencintainya, dan semakin setia mengikuti jalannya. Semoga demikian. Bapak, Ibu, marilah kita bersatu dalam doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu karena pada hari ini Engkau telah menyapa dan meneguhkan kami melalui sabda-Mu dalam Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Tuhan Yesus, seringkali kami seperti Herodes yang mendengar tentang Engkau tetapi belum sungguh-sungguh mengenal dan memahami Engkau. Bukalah hati kami agar kami tidak hanya mengenal nama-Mu, tetapi sungguh percaya, mencintai, dan mengikuti-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah, berikanlah kepada kami hati yang rendah, iman yang teguh, serta keberanian untuk menjadi saksi kasih-Mu di tengah keluarga, lingkungan, tempat kerja, dan masyarakat. Kami berdoa secara khusus bagi seluruh pendengar mimbar Katolik RRI Jayapura. Berkatilah setiap keluarga, anak-anak, orang muda, para orang tua, para pekerja, mereka yang sedang sakit, yang mengalami kesulitan, serta mereka yang merasa sendirian dan kehilangan harapan. Tuhan sertailah juga masyarakat Papua dan

seluruh Indonesia. Anugerahkanlah kedamaian, persaudaraan, kerukunan, dan kehidupan yang aman bagi semua orang. Jauhkanlah kami dari kebencian, kekerasan, perpecahan, dan segala sesuatu yang menjauh kami dari kasih-Mu. Semoga Tuhan, yang telah kami dengarkan hari ini tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh dalam hati dan diwujudkan melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami. Kami serahkan seluruh hidup, keluarga, pelayanan, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya setiap pesan yang telah kita dengarkan menjadi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Scholastica Luasare yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah mengikuti siaran ini melalui RRI Jayapura. Tetaplah menjaga kesehatan, memelihara semangat persaudaraan, dan terus menjadi pembawa kasih serta damai Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa gitu ya, masyarakat peduli api MPA itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
1: iya, mendengar keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian, tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk badan pengelolaan gambut dan mangrove nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Fadi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
3: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
3: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
4: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
5: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
4: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
7: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turun menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
7: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
8: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
7: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
9: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
10: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
11: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
9: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu TNI AD.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: 2, 1. Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Karena mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun

Sementara itu, untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heckman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hal itu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. Today on the really considerations about those two, one hard, one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we'll take on that responsibility.
5: Ya, berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
0: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
2: Ya memang sehat, ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, yuk. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
0: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
3: Ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
2: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
3: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
2: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
3: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
2: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
0: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
2: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
3: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
2: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
2: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
0: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
3: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
2: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
2: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
0: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
3: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
2: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
0: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
2: Ibu juga belajar. Ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
3: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
4: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan pemain Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari ini Jumat 25 September 2026, melalui pemancar FM 96 dan 97,6 MHz, 88,8 MHz untuk wilayah Genjem dan 96,5 untuk wilayah Sarmi. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda, saya Gustawan, untuk hadir menemani di Lintas Jayapura pagi untuk hari ini Jumat 25 September 2026. Dengan beragam program acara tentunya akan hadir hingga tuntas untuk hari ini. Dan salam hangat untuk Anda semuanya yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura. Walaupun saudara pagi hari ini terasa cukup dingin, sempat hujan ya untuk di seputaran kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Dan suasana pagi ini masih sangat terasa dingin, tapi tidak menyurutkan semangat kiranya kita bangun untuk mengungkapkan syukur kita bahwa kita hari ini masih diberikan kesempatan akan melewati hari ini dengan udara yang masih bisa kita hirup, udara yang begitu bersih di pagi ini. Dan seperti biasanya mengawali seluruh rangkaian acara, Mutiara Pagi hadir khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada. Semoga pagi hari ini Anda telah menjalankan sholat subuh dan kiranya juga dapat tetap nantinya menjalankan berbagai kegiatan aktivitas dengan penuh syukur. Kita masih diberikan kesempatan untuk melewati hari ini dan kami akan hadir pendengar untuk kebersamaan ini dengan beberapa musisi-musisi religi. Di antaranya ada Hadat Alwi, Bimbo, Ungu, Mulan Jamela, Senada, Sulis, dan masih banyak lagi untuk beberapa musik religi di pagi hari ini, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada. Kita akan ikuti bersama.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Atua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakatua. Tahukah Anda, ikan kakatua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakatua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakatua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakatua.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, pendengar dimanapun saja Anda berada, baru saja kita tuntaskan untuk Mutiara Pagi yang telah hadir menemani untuk kita semuanya. Dan tiba saatnya kami akan menyampaikan untuk beragam informasi dalam Warta Berita Fajar Papua.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi, saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026. Sejumlah informasi akan kami sampaikan, di antaranya, Wali Kota dan DPR RI Papua dorong bantuan Presiden untuk korban kebakaran Mandala. BPN Papua dorong sertifikasi tanah adat untuk kepastian hukum. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Wali Kota Jayapura dan anggota DPR RI Papua mendorong bantuan Presiden untuk korban kebakaran kampung nelayan Mandala Kota Jayapura. Berikut laporan Naldi Kesolia.
2: Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas mendorong pemerintah pusat menyiapkan program pembangunan perumahan melalui bantuan Presiden bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Nelayan Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu para korban yang membutuhkan kepastian tempat tinggal, pasalnya pasca tanggap darurat, para korban hingga kini masih bertahan di pengungsian. Hal itu disampaikan Yan Mandenas bersama Wali Kota Jayapura Abi Serolo saat mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan beras dari Badan Pangan Nasional kepada warga terdampak di kawasan Stadion Mandala Jayapura Kamis sore.
3: Rencana ada berapa skema? Ya selain tadi lewat Bank Himbara, lewat Menteri Perumahan, tapi kan juga ada Banpres, ada bantuan Presiden. Nah, rencana saya mau komunikasikan juga dengan Mensesnek supaya Banpres mungkin kita peruntukkan juga untuk daerah-daerah yang memang bencananya belum tertangani dari pemerintah daerah, tapi juga lewat kementerian terkait, biar kita percepat yang Banpres untuk bagaimana bisa membantu. Nah, kan kalau Banpres ini kan turun, kan biasanya melibatkan aparat TNI Polri juga bisa terlibat kerja, masyarakat juga bisa berpartisipasi, itu mungkin bisa lebih cepat. Karena kalau kita bicara soal prosedur normal untuk proyek ini, untuk mengerjakan satu bangunan ini kan lama, itu sedangkan masyarakat sekarang butuh cepat. Itu. Nah kalau butuh cepat berarti kita harus tanggap bahwa kita harus pakai pola apa untuk bisa mengerjakan kampung mereka ini, kita bisa segera untuk relokasi kembali. Itu sehingga kita peruntukan untuk mereka masuk dan mereka bisa huni kembali bangunan-bangunan yang terbakar. Itu. Tapi saya tadi sampaikan Pak Wali bahwa sepanjang tidak melanggar tata ruang Kota Jayapura.
2: Sementara Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang saat ini masih mengungsi sementara di kawasan Stadion Mandala. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap kepada Yan Mandenas dapat membantu menyampaikan kondisi warga kepada pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, sehingga kebutuhan tempat tinggal bagi korban kebakaran mendapatkan perhatian.
4: Kita juga terima kasih untuk pemerintah provinsi, Agu bisa izinkan untuk tempat ini. Sementara mereka ada di tribun ini selama 3 bulan ke depan. Nah, untuk 3 bulan ke depan, saya terima kasih Pak Dewan, Pak Yan Mandenas dengan luar biasa juga membantu kita. Termasuk pangan yang hari ini kita berikan itu juga adalah perjuangan dari Pak Yan Mandenas sebagai anggota DPR dari Papua. Sehingga dapat kita berikan dan harapan kita mereka selama di sini, dan kita akan berusaha juga dengan coba mau bertemu dengan Menteri PUPR, Menteri Sosial untuk membantu yang lainnya termasuk rumah-rumah mereka. Mudah-mudahan kita akan usulkan ke pemerintah pusat, kalau memang itu terjawab ya kita akan balik untuk sampaikan ke masyarakat dan mungkin akan ditata kembali untuk dibangun kembali rumah-rumah mereka kalau terjawab oleh pemerintah pusat.
2: Diketahui dalam penyaluran bantuan beras yang disalurkan sebanyak 2,9 ton yang diperuntukkan bagi 1.401 jiwa korban dampak kebakaran Kampung Nelayan Mandala Kota Jayapura berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Nolik Saulia melaporkan.
0: Saudara, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi resmi menunjuk Dr. Ferdinand Riza Masu sebagai pelaksana tugas PLT Rektor Universitas Cendrawasih. Penunjukan ini tertuang dalam surat perintah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang ditandatangani oleh Menteri Brian Yuliarto pada 21 September 2026. Penunjukan ini diambil untuk menjamin kesinambungan tata kelola dan kelancaran Tridharma Perguruan Tinggi Uncen pasca wafatnya Rektor Universitas Cendrawasih periode 2023 hingga 2027 Prof. Dr. Oscar Wamrau pada 17 September 2026. Dr. Ferdinand Rizamazu yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Cendrawasih diamanatkan bertindak sebagai PLT Rektor terhitung sejak 17 September 2026 hingga Rektor definitif dilantik. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto memberikan instruksi khusus kepada PLT Rektor Uncen Dr. Ferdinand Rizamazu diantaranya adalah menyelenggarakan proses pemilihan rektor baru paling lambat 6 bulan terhitung sejak diterbitkannya surat perintah tersebut. Sementara itu, Ketua Senat Universitas Cendrawasih Prof. Dr. Agustinus Fateh menjelaskan surat yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi merupakan penugasan untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan tugas-tugas kelembagaan Universitas Cendrawasih setelah wafatnya Rektor. Selain melaksanakan tugas sebagai PLT Rektor, Dr. Ferdinand Rizamazu juga diberikan mandat untuk menyelenggarakan proses pemilihan rektor baru. Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam masa transisi kepemimpinan Universitas Cendrawasih dan Senat Universitas Cendrawasih memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilihan rektor. Sementara PLT Rektor menjalankan fungsi kelembagaan yang diperlukan untuk memfasilitasi keberlangsungan proses tersebut. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemetaan dan sertifikasi tanah masyarakat adat untuk memberikan kepastian kepemilikan. Langkah ini dinilai penting sebelum tanah dimanfaatkan untuk program pembangunan, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
5: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemetaan dan sertifikasi tanah masyarakat adat untuk memastikan status serta batas kepemilikan tanah. Kepastian tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat masuk tanpa mengabaikan hak masyarakat atas tanah. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan tanah masyarakat perlu dipetakan kemudian dilanjutkan dengan proses sertifikasi agar memiliki legalitas yang jelas. Menurutnya, kepastian tersebut memungkinkan berbagai program pemerintah masuk, termasuk bantuan untuk pertanian, peternakan, dan pengembangan industri kecil. Roy mengatakan proses pemetaan dan sertifikasi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, Dewan Adat, Majelis Rakyat Papua, serta masyarakat adat. Seluruh pihak perlu menyepakati proses tersebut agar penataan tanah berjalan dengan melibatkan masyarakat sejak awal.
6: Salah satu yang model kita akan kemarin kita sudah kerjakan itu di Kabupaten Jayapura di Sawo itu. Sawo ini sudah ada pihak investor yang mau masuk untuk membangun pabrik biomasa di Sawo. Di tanah yang 600 hektar kita sudah sertifikat HPL ini. HPL ini kan sertifikat tidak bisa diperjualbelikan, hanya untuk kerjasama. Ya, harapannya masyarakat setempat itu terlibat di dalam pabrik biomasa itu. Jadi tanah mereka tidak hilang, tapi mereka dapat keuntungan bekerja di situ. Tapi juga tanah mereka itu dikontrak dibayar tiap tahun selama 30 tahun. Dibayar terus. Ini kontrak yang kerjasama dengan ada beberapa investor dari Jakarta. Ini kita juga lagi dorong ke Timika. Nah, harapan juga di Kota Jayapura bisa masuk. Tapi itu memang perlu dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat adat. Karena kalau tidak ada kepastian dari masyarakat adat juga tentang kesepakatan mereka, ini juga menyulitkan. Contoh di Kabupaten Jayapura di Sawo ini kita harus panggil bicara ulang-ulang dengan masyarakat adat. Dan itu tidak bisa kami di BPN yang sendiri berbicara.
5: Roy menegaskan kerjasama pemanfaatan tanah harus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan hak mereka atas tanah. Ia berharap pemetaan dan pengakuan tanah masyarakat adat dapat diperluas sehingga persoalan kepemilikan tidak baru muncul ketika pembangunan telah berjalan. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Saudara Pemkab Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar FGD pembaruan perda pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
7: Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar fokus grup diskusi atau FGD dalam rangka pembaruan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sekda Jayapura Yusuf Yambi Abdi dalam sambutannya mengatakan, pembaruan perda diperlukan karena regulasi yang selama ini sudah menjadi pedoman yaitu Perda Kabupaten Jayapura nomor 3 tahun 2012 dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan dan dinamika pengelolaan sampah saat ini. Ia menjelaskan pertumbuhan penduduk, perluasan pemukiman, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta perkembangan regulasi nasional menjadi sejumlah alasan perlunya dilakukan penyesuaian kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Melalui pembaruan perda pengelolaan sampah ini, Sekda Jayapura berharap adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul, angkut, dan buang menjadi pengurangan sampah sejak dari sumbernya, mulai dari pemilahan sampah, penguatan tempat pengelolaan sampah, pembangunan bank sampah, serta pengolahan sampah berbasis komunitas.
8: Perda lama belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan tata kelola sampah modern. Kita masih menghadapi keterbatasan sarana-prasarana, sistem retribusi yang belum optimal, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, serta belum terintegrasinya pengelolaan sampah berbasis komunitas secara menyeluruh. Penyusunan raperda baru ini harus membawa paradigma baru dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Pertama, kita berharap perubahan paradigma kumpul angkut buang menjadi pengurangan di sumber. Raperda ini tidak boleh sekedar mengatur bagaimana membawa sampah ke TPA, tetapi fokus pada pemilahan.
7: Lanjut Yusuf Yambi Abdi, pihaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah organik dan sisa makanan yang berasal dari rumah tangga, hotel, restoran, dan pasar yang selama ini menjadi salah satu penyumbang besarnya timbunan sampah. Sementara itu, Program Manager Sarmi Jayapura WWF Indonesia Program Papua, Bernardus Tetol menjelaskan, berdasarkan kajian bersama pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, sekitar 60% atau sekitar 53 ton dari 80 ton sampah per hari di Kabupaten Jayapura merupakan sampah organik atau sisa makanan yang belum terkelola dengan baik. Menurut Bernardus, sampah sisa makanan yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Karena itu, WWF Indonesia mendorong adanya penguatan kebijakan, tata kelola, infrastruktur, serta pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
9: Dalam upaya menuju ke sana dalam penanganan sampahnya, maka harus diawali dengan kebijakan, memperkuat tata kelola, memperkuat bagaimana partisipatifnya, pembagian perannya seperti apa, terutama dengan mengoptimalkan upaya-upaya agar sampah itu tidak semuanya lari ke TPA, terutama sisa makanan atau sampah organik itu bisa terkelola. Jadi ini prosesnya di mana di dalam peraturan daerah sebelumnya juga belum disebutkan spesifik tentang bagaimana upaya penanganan dari sampah yang dari organik ini secara spesifik.
7: Dalam penyusunan raperda tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia juga akan mengintervensi berbagai persoalan pengelolaan sampah di lapangan sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu, diharapkan nantinya di setiap RT bisa memiliki bank sampah, sehingga sampah tidak langsung dibuang, melainkan dapat dikumpulkan, dipilah, dan dikelola untuk mendukung ekonomi sirkular. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Gubernur Papua Matius Fahiri meminta BPN memperluas layanan pertanahan agar lebih mudah, cepat, dan terjangkau masyarakat. Layanan tersebut diharapkan dapat, maksud kami, layanan tersebut diharapkan bisa masyarakat hingga wilayah pelosok Papua, termasuk dalam memberikan kepastian atas tanah adat. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
10: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta Badan Pertanahan Nasional memperluas layanan pertanahan yang mudah, cepat, dan terjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Menurutnya, pelayanan pertanahan perlu terus menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Fakiri menyampaikan hal itu setelah memimpin upacara peringatan 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria di kantor wilayah BPN Papua Kamis 24 September 2026. Ia menilai layanan berbasis teknologi dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pertanahan.
11: Saya pernah lihat dia punya program itu ya, ada program untuk kita cek tanah. Ini kan sangat bagus untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak punya waktu untuk ke kantor-kantor pertanahan ya. Nah, kemudian di sisi lain tentunya juga kan banyak teman-teman juga mereka turun ke lapangan untuk melihat. Kami berharap layanan-layanan seperti ini sebagaimana tadi amanat dari Pak Menteri itu harus dilakukan secara maksimal. Dan tidak boleh kena lelah, ini tugas dan tanggung jawab. Karena itu amanat juga yang ada di Undang-Undang Dasar kita pasal 33 yang harus dilakukan oleh aparat untuk menerjemahkan. Apalagi PAN-RB ini kan sangat penting.
10: Selain memperluas layanan, Fakiri meminta BPN memberi perhatian terhadap tanah adat dalam tata kelola pertanahan di Papua. Ia berharap ketentuan yang mengatur kepentingan masyarakat Papua dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas tanah adat. Fakiri menilai sertifikat tanah menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan masyarakat. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kota Jayapura meraih penghargaan sebagai tim pengendali inflasi daerah atau TPID berkinerja terbaik tahun 2026 tingkat kabupaten kota di kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang berlangsung di Jakarta 24 hingga 26 September 2026. Penghargaan untuk Kota Jayapura diterima oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Jayapura, Abdul Majid, yang mewakili pemerintah Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kota Jayapura, Forkopimda, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, Bulog, BPS, distributor, pelaku usaha, petani, nelayan, perbankan, aparat keamanan, media, dan masyarakat. Wali Kota menegaskan pemerintah Kota Jayapura akan terus memperkuat pengendalian inflasi melalui ketersediaan kebutuhan pokok, stabilitas harga, kelancaran distribusi, pemantauan stok dan harga, serta penyediaan informasi pasar yang terbuka. Pemkot Jayapura juga akan memperkuat kerjasama antar daerah, mendorong produksi pangan lokal, menggelar pasar murah, memperlancar distribusi, meningkatkan komunikasi publik, serta memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Diakui Abisai Rolo, sejumlah tantangan masih dihadapi, di antaranya ketergantungan pasokan dari luar daerah, tingginya biaya transportasi, perubahan cuaca, kelancaran distribusi, serta disparitas harga antar pasar. Saudara, demikian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

Selamat pagi semuanya. Untuk Anda yang selalu tetap terus tetap bersama kami, di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 6.27 menit waktu Indonesia Timur. Kita sambut mentari pagi, walaupun saat ini masih mendung-mendung manja kelihatannya memang. Tapi tidak menyurutkan semangat Anda agar bisa mempersiapkan diri dalam menjalankan berbagai kegiatan aktivitas di hari Jumat ini. Dan nah, tentunya untuk Anda yang akan mempersiapkan diri untuk anggota keluarga, khususnya untuk anak-anak kita, yuk kita bangunkan mereka. Ya, kita semangati mereka agar bisa ke sekolah sesuai dengan waktu. Dan biasanya pagi-pagi seperti ini, nah para guru-gurunya ini yang biasanya sudah pada bangun duluan. Apa kabar? Semoga semangat untuk menjalankan tugas aktivitas pagi ini ya. Dan semoga lancar juga untuk proses belajar mengajar nantinya. Dan begitu pula juga untuk masyarakat yang biasanya sudah mulai sibuk di beberapa pusat sentral perbelanjaan, di Pasar Ramadi ya, di Pasar Yoteva dan beberapa wilayah lainnya, di beberapa pasar Sentani, begitu pula juga di Kerom, Sarmi. Selamat pagi semuanya. Biasanya para pedagang, para pelaku UMKM ini juga sudah mulai berjualan, sudah membuka lapak dagangan, apalagi untuk UMKM menu makanan sarapan pagi biasanya ya, ini sudah dibuka ya, dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat agar bisa sarapan pagi ya. Apa kabar Oma Opa, Tete Nenek semua ya, semua basudara, selamat pagi pastinya untuk Anda. Biasanya pagi-pagi sudah pada bangun ya. Ini biasanya juga sudah berolahraga sejenak dari selepas atau telah beristirahat. Dan tentunya untuk hari ini, apapun kondisi cuaca, tetap kita sambut dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Dan bersiaplah tentunya untuk menyiapkan segala bentuk kelengkapan, alat perlengkapan Anda yang akan Anda gunakan di saat beraktivitas. Mengingat ada hal-hal yang biasanya ya, jangan sampai kita kelupaan ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan nantinya. Salam semangat untuk semuanya di pagi ini bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Nantinya di pukul 7, Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta akan juga hadir untuk Anda.

0: Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar dimanapun Anda berada. Biasanya kalau pagi-pagi seperti ini sudah mulai rame biasanya di jalan. Dan tentunya kita juga ingin tahu seperti apa untuk beberapa arus lalu lintas yang terjadi di pagi ini. Dan tentu saya tidak sendiri pendengar, saya bersama dengan Brigpol Rahma dan juga Bribtu Cantika di dalam kebersamaan kita dalam perbincangan ini. Apa kabar? Selamat pagi dulu lah untuk kalian berdua.
1: Pagi Kak.
0: Iya, dan tentunya kita beberapa arus lalu lintas kita akan dapatkan informasinya ya. Dari mana saja semua ini yang ingin menyampaikan untuk laporan ya. Kita pastikan menantikan ya untuk beberapa ya. Di pos pertigaan kayaknya ini ya. Pos pertigaan Melati wilayah Abepura. Tapi sudah ada ini, langsung disapa aja teman-teman kita di lapangan dengan siapa di mana ini. Ayo silakan disapa.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi.
4: Patroli dengan udara.
0: Patroli udara.
3: Bekerja bergetar terlaporkan.
0: Baik, silakan dengan siapa dan di mana ini?
3: Saya dengan Bripka Eka di pos pertigaan Melati Kota Raja.
0: Baik, silakan, silakan.
3: Iya. Terima kasih untuk waktunya RRI. Saya melaporkan dari pos Melati Kota Raja bahwa untuk saat ini cuaca di sekitaran Kota Raja cukup cerah. Dihimbau untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 tetap berhati-hati karena di pertigaan Melati ini terdapat keramaian penjual kue. Iya, di situ ada penyempitan jalan agar tetap memantau kecepatan kendaraan saat berkendara. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan dari pos pertigaan Melati, kembali ke RRI.
0: Baik, terima kasih. Dan tadi dengan rekan kita siapa tadi?
1: Bripka Eka.
0: Oh, Bripka Eka. Sekalian juga sarapan pagi ya. Pas itu ada jualan kue ya, cocok kita ya.
1: Oh iya, di Melati ya kan. Banyak,
0: tapi memang untuk di situ ya artinya kita juga harus berhati-hati. Ada penumpukan keramaian, ada ya pastinya banyak yang berbelanja lah karena memang pagi sarapan pagi. Tapi kalian berdua sudah sarapan pagi belum nih? Belum ini kayaknya. Mau jujur atau mau tipu? Oke, baik. Kita nantikan lagi yang lainnya yang melaporkan untuk arus lalu lintas ya. Silakan tentunya untuk rekan-rekan kita bergabung nanti setelah dari pertigaan Melati ada mana saja lagi nih.
5: Baiklah, ada TL Lumba-Lumba Kota Jayapura. Yang ketiga pos Varian, yang keempat pos Polres Sentani. Yang kelima pos Polres Army, yang terakhir pos Polres Kerom.
0: Baik, sambil kita menantikan ya untuk teman-teman kita yang bergabung ya, tentunya untuk Anda yang lagi mempersiapkan diri jangan lupa kelengkapan surat-surat kendaraan, apalagi kalau motor banyak kelengkapannya, bukan cuma surat tapi helm juga,
1: iya kan.
0: Iya, kalau Bribtu Cantika tadi bagaimana arus lalu lintas dari mana? Dari mana tinggalnya?
1: Di Hall, Kak.
0: Oh, di Hall. Bagaimana itu?
1: Kalau dari Hall lancar-lancar sih, Kak.
0: Lancar ya.
1: Cuman mungkin yang di SMP 9 ya, Kak. Soalnya
0: kenapa di SMP 9?
1: Di situ kan ada sekolah ya, Kak, SMP 9, terus ada STK juga ya.
0: Oh, sekolah di situ. Iya. Baik, baik. Oh, iya benar.
1: Mungkin di situ agak ada penumpukan.
0: Di situ sudah mulai rame ya di Hall itu ya. Saya sampai heran-heran juga. Nggak terasa ternyata di situ kepadatan penduduk itu sudah mulai nampak, apalagi banyak perumahan-perumahan.
1: Iya, Kak.
0: Baik, baik. Nah, untuk Brigpol Rahma jalannya gimana tadi, lancar-lancar saja?
5: Alhamdulillah
0: lancar ya. Tapi memang kalau tadi malam itu sempat hujan, mungkin ada beberapa tumpukan atau genangan air ya di jalannya.
1: Iya,
0: ya.
1: Kak. Mungkin material-material ya, Kak.
0: Betul, betul. Jadi biasanya ya, kita juga harus memperhatikan, apalagi yang menggunakan kendaraan mobil, jangan sampai kecipratan ya yang di samping kiri kanan. Itu paling menjengkelkan itu, apalagi pakai baju dinas ya kan. Buru-buru ini, waduh, itu paling jengkelnya, minta ampun ya. Iya, artinya kita mari untuk saling bertoleransi dalam berkendara ya. dan ada beberapa di badan jalan tumpukan genangan air, ya artinya kita tetap berhati-hati nih, ya. Dan baik, masih kita nantikan tentunya untuk teman-teman kita yang ada di lapangan untuk menyampaikan informasi arus lalu lintas terkini di beberapa ruas jalan, ya. Dan ya, ini hari Jumat, saya pikir ada kapal masuk enggak, ya?
1: Sudah, Kak, kemarin.
0: Sudah kemarin, kemarin tuh.
1: Sudah banyak.
0: Iya, banyak kemarin ya. Wih, rame. Macet. Ya, untuk Dirlantas Polda Papua untuk beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan, ada informasi apa yang bisa di-share juga ke masyarakat ini? Silakan.
1: Mungkin ini ya, Kak, untuk yang pembebasan denda pajak ya, Kak.
0: Oh iya, saya rasakan
1: sudah
0: kemarin.
1: Sudah mau berakhir soalnya, Kak.
0: 30 September.
1: Iya,
0: ya?
1: Kak.
0: Wih, saya syukur kemarin saya sama Mbak siapa ya? Devi kok enggak salah,
1: iya.
0: Ya?
1: Oh iya, di mall ya, Kak.
0: Di mall betul. Waduh. Untung saya mau sempat bayar pajak. Dan saya rasakan memang denda pajak itu memang nggak ada bahkan.
1: Iya.
0: Bayar standar kemarin. Bayarnya
1: standar.
0: Standar, iya benar. Dan sekarang juga bisa kita dapatkan informasi sebelum bayar pajak itu, kalau nggak salah di SMS ya. Kalau nggak salah ya, di WA.
1: Iya, iya bisa.
0: Iya kan, saya dapat kemarin itu.
1: Biasa live juga kayak dari Samsat.
0: Live juga.
1: Iya. Live di TikTok.
0: Iya betul. Saya sempat dapat itu dan saya perhatikan, saya mengecek secara daring ya. Ternyata memang saya harus bayar sekian ya, langsung tertera harganya, bagus sih. Iya. Cukup berbeda kalau yang kemarin-kemarin dulu-dulu itu, aduh. Bayar berapa, uang gak cukup.
1: Iya, karena ini mumpung lagi ada pembebasan denda ya, Kak.
5: Sama diskon pajaknya.
0: Nah, diskon pajak lagi masih ada lagi.
1: Masih ada, Kak.
5: Pajak 15% bagi yang bayar tepat waktu, Pak.
0: 15% ya, tepat untuk, waktu.
5: Untuk yang bayar pajak.
0: Bayar pajak. Waktu. Ya, denda pajak aja saya kemarin sudah bersyukur apalagi dapat diskon, ya kan? Berkali-kali
1: sama sepertinya. Ini sih, Kak, khusus hari ini ya, Kak.
0: Kenapa hari ini?
1: Khusus hari ini Jumat Berkah di Mall Pelayanan Publik, kalau bayar pajak nanti dapat minyak goreng.
0: Coba dari kemarin kasih tahu saya begini, saya dapat minyak goreng.
1: Jumat Berkah, Kak.
0: Wah, curang juga nih. Karena oke lah kalau begitu, memang biasanya ada beberapa hari-hari spesial, momen spesial ya. Lumayan dapat minyak goreng. Kalau saya tahu saya bayar pajak hari ini. Ya. Jangan kemarin sebenarnya. Iya, dan di mall itu kalau enggak salah pelayanannya sampai jam 8 malam ya, benar
1: ya?
0: Iya,
1: kalau di mall.
0: Kalau di mall. Kalau yang lain jam berapa biasanya?
5: Jam 3 sudah tutup.
0: Sudah tutup. Di mana saja di?
5: Kalau itu di base keliling. Di Tanah Hitam atau tidak di Entrop Terminal Lama,
0: Terminal
5: sama
0: Lama.
5: Di SIP.
0: Oh, di SIP. Ya. Baik. Nah, itu bagian-bagian atau tempat-tempat di mana teman-teman yang punya kendaraan silakan bayar pajak. Hari ini lumayan dapat ya, paling kurang bisa goreng-goreng ikan di rumah, ya kan? Lumayan. Ya, untuk rekan-rekan kita tentunya yang saat ini tengah bertugas di jalan ya, di mana mengatur arus lalu lintas di beberapa tempat yang biasanya sudah mulai rame, dan itu memang di sekolah-sekolah ya, Mbak Cantika ya.
1: Iya.
0: Kalau untuk keramaian biasa pagi-pagi.
1: Keramaian biasanya di sekolah-sekolah, Kak.
0: Iya, karena memang orang tua selalu mendampingi, mengantar putra-putrinya di SD, SMP, ya bahkan di SMA juga bahkan. Dan kemarin juga di Dok 5 sempat pagi-pagi cari kue juga untuk sarapan. Wah, ya, teman-teman kita lagi mengatur arus lalu lintas, dan saya yakin di beberapa tempat juga sama pastinya ya.
5: Iya,
0: baik. Dan tentunya juga untuk para pengendara, kita tidak akan pernah bosan-bosannya ya, Mbak Cantika, untuk
1: iya, Kak,
0: selalu
1: tidak bosan-bosan untuk tidak
0: bosan. Beritahu. Sebenarnya sih bosan secara manusiawi ya.
1: Tapi sudah kewajiban ya, Kak. Kalau
0: iya,
1: kita
0: betul sudah jadi kewajiban. Iya, hal yang dianggap kecil sih sebenarnya, tetapi sebenarnya itu adalah bagian yang bisa menjadi berkat juga untuk kita, karena informasi-informasi baik itu yang kita sampaikan adalah berkat juga untuk orang lain. Ya kita sama-sama saling mendapatkan berkat. Mau didengar atau tidak, ya nggak apa-apa.
1: Nggak masalah. Nggak masalah. Kan? Yang penting kita udah.
0: Yang penting kita udah sampai selesaikan sampai di situ. Ya, urusan dia mau perhatikan atau tidak ya itu tergantung
1: kesadaran diri sendiri ya. Sih, Kak.
0: Langsung disapa nih Mbak Rahma, silakan nih.
5: Patroli udara.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Patroli udara.
3: Patroli udara, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
5: Dari pos mana?
3: Mohon izin melaporkan, kami dari Strong Point Pagi seputaran pos Parian.
0: Baik, silakan.
3: Izin melaporkan itu. Situasi arus lalu lintas di seputaran Parian, arus lintas ramai dan lancar, giat masyarakat maupun anak-anak sekolah yang pergi ke sekolah maupun masyarakat yang pergi ke pasar dan perkantoran.
0: Baik, baik. Baik, itu saja.
3: Halo. Demikian Bapak.
0: Baik, terima kasih untuk penyampaian informasinya di sana. Ini di Varian ya. Varian. Baik. Iya. Baik, baik, baik. Jangan lupa sarapan pagi ya. Sambil sarapan pagi lah teman-teman di lapangan ya. Salam hormat untuk teman-teman semuanya di sana. Ya, sudah mulai ramai memang, apalagi kalau di perempatan-perempatan ya. Iya. Oke, tadi di Varian.
1: Varian
0: ya, anggota Polresta ini. Siapa tadi namanya siapa ya? Mbak siapa ya?
1: Aibda Tina Martina.
0: Oh. Iya ya, Aibda Martina. Baik, terima kasih ya. Untuk Aibda Martina sudah bergabung bersama kami. Ini bisa langsung sapa, Cantika silakan.
1: Selamat pagi, patroli udara.
2: Selamat pagi, salam presisi, bekerja,
1: bergetar, terlaporkan.
2: Baik. Ini bersama saya Tridha Santolino, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Serong. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas pagi ini, tepatnya di Tubuli, Kabupaten Serong. Lihat masyarakat juga terpantau ramai dan lancar. Untuk arus lalu lintas di perempatan Tubuli terpantau ramai dan lancar. Kita pada pagi hari ini sangat cerah. Demikian yang dapat kami laporkan dari perempatan Tubuli, Kabupaten Serong. Selamat pagi, salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Terima kasih untuk rekan yang ada di Kerom ya. Teman-teman kita yang jauh di sana ya. Ya. Tapi masih bisa sempat untuk menyampaikan informasi. Sudah mulai ramai juga ya.
1: Iya.
0: Ramai ya tadi ya. Baik. Dan masih ada lagi, masih ada waktu tentunya untuk kebersamaan ini 52 menit meninggalkan pukul 6. Dan saya yakin untuk teman-teman dari lantas ini sudah standby di posisinya masing-masing ya. Iya. Ini kalian berdua kapan ini? Saya nggak pernah lihat di jalan ini kayaknya. Karena ini
1: untuk sekarang kakak nggak akan dapat kita karena kita di daerah lain.
5: Perbulannya.
1: Soalnya di rolling kak untuk kembali ke pos
0: selanjutnya
1: itu masih lama.
5: Di depan HEPAP kak.
0: Pos HEPAP. Oh di AB.
1: Iya.
0: Kota Raja, Kota Raja. Ya. Cantika?
1: Di kota kak.
0: Di kota mana?
1: Di Dok 5 atas.
0: Oh saya Dok 5 bawah.
1: Iya. Makanya saya bilang kakak untuk saat ini kakak belum dapat.
0: Iya benar benar.
1: Saya untuk rollingnya itu per rolling, bulan.
0: Per bulan.
1: Untuk kembali ke situ iya. Mungkin tahun depan lagi kak.
0: Ih jauh sampai.
1: Iya kan nanti ke Yapi, Siapis ke Bayangkara.
0: Oh putar putar.
1: Iya kak.
0: Dari hall ke Dok 5 jam berapa jalannya? Berarti pagi, subuh jam 5 jalan.
1: Enggak kak.
0: Oh enggak juga ya. Oke. Baik nih. Ada lagi yang ingin disampaikan nih? Sambil kita juga nantikan untuk mungkin satu penelpon lagi kayaknya ini. Kalau kita sesuaikan dengan durasi waktu kita di dalam kebersamaan kita di acara patroli udara ya untuk kebersamaan ini karena kita akan bergabung bersama Pertiga Jakarta. Baik, ada yang mau disampaikan kalian berdua ini, silakan.
1: Mungkin himbauan ya kak.
0: Ya, silakan.
1: Kita nggak capek-capeknya juga menghimbau untuk masyarakat Kota Jayapura agar selalu tertib dalam berlalu lintas ya kak. Untuk yang motor selalu menggunakan helm karena itu sangat bermanfaat dan berguna untuk diri sendiri.
0: Iya, dan begitu juga yang mengendarai kendaraan
1: roda 4 selalu ya. Dalam jaga jarak aman sih, jaga, Kak.
0: Dan jangan lupa safety
1: belt.
0: Safety belt. Iya.
5: Sama betul. Surat-surat berkendara ya,
0: Pak. Wah, itu pasti itu. Yeah. Kalau enggak ada itu repot juga itu.
5: Tapi masih banyak, Kak.
0: Masih banyak ya?
1: Banyak, masih banyak sekali ya.
0: Wah, janganlah ya. Biar kita lancar berkendara, kita sama-sama untuk selalu mematuhi. Dan kalau sudah tidak ada aturannya, mau siapa lagi nih yang harus kita patuhi, ya kan? Bisa kacau nantinya. Dan semoga sehat-sehat juga untuk teman-teman kita semuanya yang ada di pos pertigaan Melati wilayah Bepura, di pos TL Lumba-Lumba ya, Kota Jayapura, yeah. Ada pos varian juga di Polres Sarmi, di Polres Sentani dan juga Polres Kerom. Ya, selamat pagi untuk semuanya di sana. Salam semangat, tetap bekerja. Dan untuk Anda berdua juga saya ucapkan terima kasih sudah mau menyapa untuk para pendengar kita di pagi ini. Dan kami bertiga pamit undur diri. Saya Agustiawan, ada rekan
5: Bripol Rahma
1: dan Bripto Cantika.
0: Patroli udara
1: bekerja bergetar terlaporkan.
4: Sering melihat motif batik dan

membuat motif batik Papua terlihat lebih eksotis. Ada 5 motif batik Papua yang terkenal, yaitu motif batik cendrawasih, motif batik Tivahonai, motif batik Kamoro, motif batik Sentani, dan motif batik Asmat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara mengenai gugatan terkait dengan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Bulog Kalimantan Tengah mendorong pengembangan ekonomi teknologi untuk mendukung program ketahanan pangan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polres Mukomo

0: Pamukko Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat tidak tergesa-gesa menyimpulkan identitas maupun juga penyebab kematian dari jasad laki-laki yang ditemukan di kawasan pesisir pantai Desa Rawabangun, Kecamatan 15 Koto. Imbauan tersebut disampaikan menyusul informasi yang mengaitkan jenazah di Mukomuko dengan rombongan jurnalis hilang dari perairan Gunung Anak Krakatau. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan umat muslim harus dapat berintegrasi dengan masyarakat tempat mereka tinggal tanpa harus meninggalkan bahasa, budaya maupun akar budaya. Erdogan juga menyerukan peningkatan keterwakilan warga Amerika keturunan Turki di bidang politik, bisnis, akademik, budaya dan seni. Dari dunia olahraga, Orlando Magic memutuskan merekrut pebasket Kevin Knox sebagai pemain berstatus free agent guna memperkuat tim untuk menghadapi NBA 2026-2027. Berdasarkan statistik NBA, Knox merupakan pemain pilihan ke-9 NBA Draft 2018, di mana mencatatkan total 320 penampilan sepanjang karirnya di musim reguler NBA bersama dengan 5 klub berbeda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara mengenai gugatan terkait dengan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Ini kan sudah masuk ke wilayah hukum, jadi ya kita mengikuti proses hukum yang ada, tetapi yang...
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menanggapi santai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi MK. Jokowi menegaskan dirinya menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada proses hukum. Dijumpai di kediamannya di kawasan Lurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis siang, Jokowi kemudian merincikan riwayat pendidikan sang putra sulungnya. Ia menjelaskan Gibran menempuh pendidikan dasar hingga menengah pertama di Kota Solo sebelum melanjutkan sekolah ke Singapura dan Australia. Gibran melanjutkan studi ke UTS Insead di Australia sebagai program pathway. Menanggapi tuduhan adanya indikasi manipulasi syarat pendidikan secara terstruktur dan sistematis, Jokowi meresponnya dengan tawa. Ia menilai seluruh berkas persyaratan telah diverifikasi dan dinyatakan sah oleh Komisi Pemilihan Umum KPU.
1: SD-nya di SD 16 Kota Madya Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Kota Madya Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu di O Level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insead, ini pathway supaya tahu. Setelah dari situ, seingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura. Jadi jelas semuanya, jelas semuanya.
3: Artinya kalau permintaan untuk agar dianulir itu gimana?
1: Ya itu proses hukum, nanti yang memiliki kewenangan yaitu mahkamah.
3: Kalau adanya ini Pak, kecurangan yang terstruktur terkait pencalonan kemarin Pak?
1: Apanya? Oh, terstruktur, nyatanya kan persyaratannya diterima oleh KPU.
2: Sebagai informasi, gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran ini diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Perkara yang terdaftar dengan nomor 01/PHPU.PRES/Romawi24/2026 tersebut resmi diregistrasi MK pada 17 September 2026 dan telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin 21 September 2026 malam. Dalam permohonan tersebut, pemohon mendalilkan adanya indikasi pelanggaran administratif hingga dugaan manipulasi aturan termasuk perubahan norma pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 serta proses penerbitan surat penyetaraan ijazah dari Kemendikbudristek. Pemohon pun meminta MK mendiskualifikasi penetapan Gibran sebagai wakil presiden.
4: Tentu kalau dia bisa menunjukkan bukti tamat SLTA-nya berarti berhak untuk menjadi wakil presiden, tetapi kalau tidak bisa membuktikan, konsekuensinya diskualifikasi sebagai calon wakil presiden. Nah, kita tunggu. Sekarang proses persidangan sudah dibuka.
2: Terkait desakan diskualifikasi tersebut, mantan wali kota Solo itu kembali menegaskan agar seluruh pihak menghormati kewenangan lembaga peradilan. Menurutnya, proses hukum masih berlanjut dan yang memiliki kewenangan sepenuhnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Reri Surakarta, Melati Isan, melaporkan.
0: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
5: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
6: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur kan, ini kan kasus nih kasusnya.
5: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
7: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
5: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan pembangunan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten. Akses tersebut dinilai penting untuk memperlancar arus kendaraan logistik dan mengurangi kemacetan di sekitar kawasan industri. Ofra Regina melaporkan.
8: Komisi 7 DPR RI mendorong pembangunan dan penyempurnaan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten untuk memperlancar akses kendaraan logistik serta mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 7 DPR RI mendorong pembangunan dan penyempurnaan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten untuk memperlancar akses kendaraan logistik serta mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay saat kunjungan kerja panja RUU tentang kawasan industri di kawasan industri terpadu Wilmar, Kabupaten Serang, Banten, Rabu. Saleh mengatakan pembangunan interchange menjadi penting karena jalur tersebut digunakan oleh puluhan perusahaan yang beroperasi di kawasan industri.
9: Dari pengelola kawasan industri ini menyampaikan kepada kita bahwa ada 65 perusahaan lain sebetulnya yang melewati jalur ini, jalur katakanlah jalan tol ini. Dan apabila interchange yang tadi disarankan untuk diperbaiki dan dilengkapi, maka itu akan dimanfaatkan oleh bukan hanya PT Wilmarin saja, tetapi juga oleh PT-PT lain yang ada di sini. Nah, kalau itu misalnya bisa disempurnakan, maka jalur yang tadinya itu sangat padat dan macet, itu terutama pada akhir pekan, itu bisa dikurangi.
8: Saleh menilai penyempurnaan interchange juga dapat membuka akses yang lebih langsung menuju kawasan industri serta mendukung kelancaran distribusi barang. Komisi 7 DPR RI memastikan akan memfasilitasi pihak-pihak terkait agar pembangunan tersebut dapat segera direalisasikan. Sementara itu, Asisten Daerah 1 Pemkab Serang, Samsudin, mengatakan keberadaan interchange sangat penting mengingat tingginya aktivitas kendaraan yang melintas setiap hari. Menurutnya, pembangunan akses tersebut juga akan memberikan kemudahan bagi kendaraan menuju sejumlah kawasan di sekitar Wilmar.
10: sangat penting benar, karena memang tiap harinya di situ prodi terus, sehingga kalau itu ada interchange itu bisa membuka langsung masuk ke arena Winmar, ke kanan masuk ke Winmar, ke kiri yang masuk akses Bojonegara Pulau Ampel.
8: Pemkab Serang berharap dukungan Komisi 7 DPR RI dapat mendorong percepatan pembangunan akses simpang susun di wilayah Serang. Kehadiran akses tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas kendaraan dan mendukung distribusi barang dari kawasan industri. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari mantan Dirjen PHU Kementerian Agama. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan.
11: Saya dianggap tidak percaya omongan Presiden, saya dianggap sebagai Dirjen karena Presiden udah ngomong A.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nika Dek Susantiani menghadirkan saksi mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. Dalam kesaksiannya, Hilman Latif mengatakan dalam panja DPR RI telah diputuskan secara politik kuota haji tambahan tahun 2024 sebanyak 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Hilman menjelaskan pembagian kuota haji tambahan berubah setelah Menteri Agama meminta kuota haji tambahan 50% untuk reguler, 50% untuk haji khusus. Menurutnya permintaan tersebut atas arahan Presiden.
13: Pembagian kuota haji 10.000 khusus dan 10.000 reguler itu adalah arahan dari pesan dari Pak Presiden seperti itu. Saat itu
11: yang benar bahwa saya mendengar pertama kali secara langsung dari Pak Menteri ketika akan sidang di DPR.
13: Ya.
12: Sementara itu Ketua Majelis Hakim Nika Dek Susantiani meminta saksi untuk memberikan keterangan yang jelas dan sesuai apa yang ada karena keterangan saksi menyangkut nasib para terdakwa.
13: Ini kan suatu hasrat yang harus saudara terangkan dengan sejelas-jelasnya karena itu kan nasib orang, Pak. Ya, jangan dalam hal ini jangan saling lempar masalah seperti itu. Jadi yang benar-benar saudara ketahui pada saat itu gitu loh, Pak. Jadi jangan saudara tambahkan dan jangan saudara kurangi. Ya kan? Saudara juga sudah terikat sumpah saudara juga tadi seperti itu.
12: Kebijakan pemberian kuota haji tambahan 50-50 diatur langsung melalui keputusan Menteri Agama nomor 1156 tahun 2023. Kebijakan ini melanggar Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh yang mengatur kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Perumbulok Kalimantan Tengah terus mendorong pengembangan ekonomi teknologi dalam setiap aktivitas untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
14: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital.
15: Pimpinan wilayah BIMWIL Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pihaknya tidak terlepas dari pengembangan teknologi. Di mana, lanjut Erwin Budiana, semua kegiatan operasional bulog sudah menggunakan media digital. Mulai dari penyerapan gabah petani sampai kepersediaan ataupun pengelolaan stok di gudang bahkan hingga penyaluran beras. Erwin juga menjelaskan bulog mendapatkan dua penugasan seperti dari pemerintah dan kegiatan komersial atau menjual langsung kepada masyarakat. Namun untuk penugasan yang sifatnya diberikan oleh pemerintah dalam hal penyaluran beras SPHP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Bulog memiliki aplikasi yakni Klik SPHP.
14: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital itu, yang mulai kita melakukan penyerapan di petani sampai ke persediaan ataupun pengelolaan stok di gudang sampai ke penyaluran, kita tuh semua sudah digitalisasi, jadi sudah semua by system, jadi kita sudah terpantau semua lah, mulai dari pembayaran yang juga lewat sistem sampai kita juga menerima bayaran juga lewat sistem, semuanya gitu lewat ya teknologi digital yang memang sudah kita kembangkan.
15: Sementara itu di tempat terpisah, pelaku ekonomi digital Palangkaraya Antoni Sinaga mengakui bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, digitalisasi mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan produk pangan.
16: Memang secara ini aja ya, secara kesempatan aja memang sudah sangat ini ya, sangat kelihatan sekali perbedaannya antara yang dulu yang belum ada internet, ekonomi digital dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini kan ya itu dihitung, kita nggak perlu modal besar menjual produk, kita hanya perlu ini aja, mungkin sebuah akun, atau contohnya juga bisa juga buka toko online seperti di berbagai e-commerce. Sangat kini sekali ya, sangat beda sekali dengan yang dulu. Dengan yang dulu kan kita mau nggak mau harus buka secara fisik kan ya.
15: Antoni Sinaga juga menilai kolaborasi antara pemerintah termasuk Bulog dengan pelaku ekonomi digital perlu terus diperkuat agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
0: DPRD Kota Semarang mendorong evaluasi terkait dengan data desil yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka dan memberikan kesempatan untuk mengajukan pembaruan data. Berikut laporan selengkapnya Rahma Purwanto.
17: Bisa di apa? Evaluasi. Dinas Sosial
18: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang menerima banyak keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian penentuan desil data kesejahteraan sosial di Ibu Kota Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wahyu Winarto mengatakan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan pembaruan data. Menurutnya, Dinas Sosial Kota Semarang membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data. Lilu Sapaannya mengungkapkan masyarakat perlu memahami bahwa penentuan desil tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah variabel yang menjadi dasar dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lalu menilai informasi mengenai mekanisme penentuan dan pembaruan desil perlu disampaikan hingga tingkat bawah. Dengan demikian, data yang digunakan pemerintah dapat semakin tepat sasaran. Yang menegaskan pemerintah Kota Semarang tetap berupaya hadir bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pihaknya sebagai wakil rakyat juga terus memantau dan mengevaluasi persoalan desil yang banyak disampaikan masyarakat. Pembaruan desil terhadap penyandang disabilitas juga bisa dilakukan.
17: Bisa di apa? Evaluasi. Dinas Sosial membuka lebar kalau memang data itu salah. Tapi masyarakat juga harus tahu bahwa penentuan desil ini banyak variabelnya. Ada 39 variabel penentuan desil dan ini datanya harus valid gitu. Kalau merubah juga harus valid.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Jun mengatakan pembaruan data desil dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang mencontohkan masyarakat yang sebelumnya tercatat dalam desil tertentu, tetapi kemudian kehilangan pekerjaan tetap atau kehilangan pasangan, langsung dilakukan verifikasi validasi atau verval ulang.
19: Salah satu keluarga yang meninggal, suami atau istrinya meninggal, kemudian desilnya 7 ada. Dan itu langsung kami lakukan validasi verbal, langsung kami lakukan verbal ulang, melibatkan relawan, pendamping PKH, PSM, kelurahan, RT RW setempat selalu mendampingi, sehingga cek data ulang, ternyata apakah dia benar, ternyata maaf, dia pekerjaan tidak tetap, tapi ternyata mungkin ada peninggalan warisan oleh suaminya atau oleh keluarganya, atau mungkin ada penghasilan lain, yaitu yang harus kita cek.
18: Maknanya verval diperlukan untuk memastikan kondisi ekonomi yang dilaporkan benar-benar sesuai fakta di lapangan. Sebab perubahan pekerjaan atau status keluarga belum tentu secara otomatis menunjukkan seseorang masuk dalam kategori penerima bantuan. Agus mengatakan terus membuka ruang pembaruan data setiap bulan. Jumlah pengajuan perubahan data bisa mencapai ratusan setiap bulan. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Kabupaten Bangka menjadi target verifikasi dan validasi. 3 kategori disiapkan kelayakan. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
20: Pertama layak, kemudian layak dengan catatan, yang kedua, yang ketiganya itu tidak layak.
21: Pemerintah Kabupaten Bangka mulai menyiapkan proses verifikasi dan validasi verval terhadap 10 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang pembangunannya telah mencapai 100%. Hasil verval nantinya akan menentukan status kelayakan koperasi sebelum dilakukan proses serah terima aset. PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka, Eli, mengatakan proses verval saat ini masih berjalan termasuk penguatan teknis pelaksanaan di lapangan. Untuk koperasi yang dinyatakan layak, proses selanjutnya akan dilakukan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Setelah tahapan tersebut selesai, baru dilakukan serah terima kepada koperasi.
20: Lah dinyatakan ada 3 kategori, pertama layak, kemudian layak dengan catatan, yang kedua, yang ketiganya itu tidak layak. Nah itu nanti kalau dinyatakan layak dengan catatan dan layak, otomatis nanti akan ada juga review dari BPKP, ada tahapan verbal itu yang harus dilalui, baru nanti serah terimanya ke koperasi.
21: Eli menjelaskan apabila koperasi berada di desa, aset nantinya menjadi aset desa, sementara koperasi yang berada di kelurahan, asetnya menjadi aset kabupaten. Hingga saat ini belum ada proses serah terima bangunan maupun kendaraan, karena tahapan verbal masih berlangsung. Sementara Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur, Hamim, menyebutkan pihaknya terus melakukan koordinasi menunggu arahan dari pusat untuk proses keberlangsungan Koperasi Merah Putih.
22: Kalau rencana sesuai dengan arahan dari pusat, yang pasti semako, gas, terus pupuk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini, dan ada tambahan untuk kesehatan untuk warga sini. Rencananya akan ada kerjasama antara mungkin bidan atau perawat atau dokter.
21: Hamim berharap Koperasi Merah Putih dapat segera berjalan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan ekonomi warga. Dari Sungai Let, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami akan menyampaikan informasi duka di ruang layanan masyarakat ini. Di antaranya, berita duka ini berasal dari Bapak Dr. Nico Barens, MKes, di Jalan Jalan nomor 1B Dok 9 atas RT 03 RW 04 Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Ditujukan kepada Badan Pekerja Klasis GKI Port Lumbai di Kota Jayapura, keluarga besar jemaat GKI Kasih Dok 9 atas di Kota Jayapura dan sekitarnya, keluarga Bapak Obed Barens BSC Esos MSI di Ambon, keluarga Bapak Paulus Resi Ruawan di Biak, keluarga DN Iba di Nabire, keluarga N Resi Ruawan di Nabire dan Pontianak, keluarga almarhum Yos Barens di Srui, keluarga Roy Notanubun di Ambon, keluarga Pice Notanubun di Fakfak, keluarga besar Barens Latumahina di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kirem dan sekitarnya, keluarga Sangkek di Sorong dan Srui, keluarga besar Imbiri Maisori di Timika dan Srui, keluarga besar Imbiri Maisori di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kirem Sarmi dan sekitarnya, keluarga besar Andiri Yapanani, Kabupaten Kepulauan Yapen. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia Bapak terkasih Penatua Yosefus Isaskar Charles Barens, mantan Sekretaris Jemaat GKI Kasih periode pelayanan 2022 hingga 2025 dalam usia 58 tahun karena sakit di Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura. Jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka keluarga Barens di Jalan Jalah nomor 1B Dok 9 atas RT 03 RW 04 Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Rencana pemakaman hari ini, pendengar, Jumat 25 September 2026 di Pekuburan Umum Kayu Batu, Kelurahan Tanjung Ria, Jayapura Utara.

0: Berita duka lainnya benar dari Ibu Maria Rumbarar Erari. Sekali lagi dari Ibu Maria Rumbarar Erari yang ditujukan kepada keluarga besar Erari bin Resano yang berada di Kabupaten dan Kota Jayapura, keluarga besar Serui Waropen yang di Jayapura dan di Mumbai, keluarga besar Biak Rumbarar yang berada di Biak Opiaref, Jayapura dan sekitarnya, serta Kepala Puskesmas Hamadi di Jayapura. Isi berita duka ini, telah meninggal Bapak terkasih Samuel Erari pada tanggal 23 September 2006 pukul 10.30 menit waktu Indonesia Timur. Jenazah sementara disemayamkan di rumah Ibu Yuni Erari Imbiri, anak terkasih, alamat Jalan Baru Tobati, dan jenazah akan dimakamkan pada hari ini Jumat 25 September 2026 pada pukul 10 pagi di pekuburan umum Holtegam. Saudara, itulah dua informasi duka yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Dengar, kami mohon kiranya dapat meneruskan untuk informasi duka yang dituju dari keluarga berduka atas bantuannya, diterima, diucapkan terima kasih. Saatnya pendengar untuk beragam informasi lainnya, pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada beberapa pesan-pesan tentunya hadir hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti.
1: Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI, menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan, fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis, juga melayani cetak spanduk dan stiker, terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, amanah dan terpercaya.
2: Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
3: Waktunya kentongan.
4: Tahukah Anda,
3: Listrik bukan hanya soal biaya, tapi juga soal nasib bumi kita. Pemborosan listrik adalah isu lingkungan yang serius. Mayoritas listrik yang kita gunakan di Indonesia masih dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti batu bara. Ketika kita menyalakan lampu di ruangan kosong, membiarkan AC menyala seharian tanpa batasan, atau lupa mencabut pengisi daya, kita secara tidak langsung meningkatkan pemakaian bahan bakar fosil yang dapat mengancam bumi kita. Sebaliknya, setiap kilowatt jam listrik yang kita hemat berarti mengurangi pembakaran bahan bakar fosil, mengurangi emisi, dan memperlambat laju pemanasan global. Mematikan satu lampu, mencabut satu charger, atau mengatur suhu AC yang ideal adalah tindakan nyata

0: Selamat datang di Laboratorium Yakult. Bersama-sama, kita akan lalui perjalanan penuh manfaat dari probiotik Yakult. Di sini, ada lebih dari 6,5 miliar bakteri baik LKC Shirota strain hidup di setiap botolnya. Asam lambung, cairan empedu, bukan halangan bagi mereka untuk sampai ke usus kecil kita, sehingga mereka mampu menjaga keseimbangan sistem pencernaan setiap hari. Yakult, minuman probiotik yang menemani dan membantu menjaga harmoni sistem pencernaan di setiap tahap kehidupan kita. Menjaga tubuh agar tetap kuat bertahan untuk melangkah, lewati setiap tantangan.
1: Emang boleh minum setiap hari, Bu?
2: Bukan hanya setiap hari, setiap saat.
3: Yakult probiotik setiap hari.
4: Ataukah tidak, kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tunjangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, tak terasa pukul 8 waktu Indonesia Timur. Cuaca ini sepertinya kelihatan sudah tidak mendung manja lagi. Paparan sinar mentari bisa kita manfaatkan untuk menghangatkan tubuh. Dan tentunya juga kita ingin tahu bersama untuk beberapa jam ke depan seperti

0: apa untuk kondisi cuaca di beberapa wilayah, khususnya di seputaran kota Jayapura. Dan tentunya di ujung telepon kami sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Wilayah 5. Di ujung telepon ada Bung Arif. Bung Arif, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar Bung Arif?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Baik nih, silakan Bung Arif. Tadi kalau kita lihat cuaca sempat mendung-mendung manja itu di pagi hari. Tapi kok semakin hari ini kelihatannya akan semakin cerah atau seperti apa ini? Silakan Bung Arif informasinya.
1: Ya, baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Kembali lagi bersama saya, perakirawan cuaca dari BMKG Papua, yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan. Secara umum, cuaca di wilayah Papua hari ini diperkirakan akan cerah berawan, namun ada potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 67 hingga 98%. Untuk angin, dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan 2 sampai 10 km per jam. Adapun untuk potensi hujan pada pagi hari, terjadi potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerom, Waropen, dan Kepulauan Yerpen. Lalu memasuki siang hingga sore hari, hujan ringan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura, Mambera Moraya, Waropen, Biak Numpor, Supiori, dan Kepulauan Yerpen. Kemudian untuk malam hingga dini hari, berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Sarmi, Mambera Moraya, Biak Numpor, Supiori, dan Kepulauan Yerpen, serta hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, dan Waropen. Khusus untuk kota Jayapura, cuaca pada pagi hingga siang hari ini akan diperkirakan akan cerah berawan, namun untuk malam hingga dini hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian beralih di kondisi gelombang untuk perairan utara Papua, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, dengan angin bertiup dari arah timur hingga selatan berkecepatan 3 hingga 20 knot. Sedangkan untuk perairan selatan Papua, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2 meter, dengan arah angin dominan dari arah tenggara berkecepatan 10 hingga 25 knot. Selanjutnya untuk informasi pasang surut air laut, terjadi surut maksimum pada pukul 12.08 waktu Indonesia Timur dengan surut sedalam 0,4 meter. Lalu terjadi pasang maksimum pada pukul 18.34 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian naik setinggi 1,1 meter. Untuk para pendengar RRI, karena saat ini sebagian besar wilayah Papua berada pada periode musim kemarau, disertai dengan adanya fenomena El Nino yang sangat kuat yang mengakibatkan kondisi yang lebih kering, maka masyarakat diimbau untuk terus waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan tidak juga melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara membakar, karena dapat berpotensi memicu karhutlah. Meskipun demikian, masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada akan potensi hujan yang masih bisa terjadi di wilayah Papua, terutama pada hari ini di sekitar wilayah kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Kerom yang berpotensi terjadi hujan sedang pada malam hingga dini hari. Karena cuaca wilayah Papua bisa berubah dengan cepat, dan selalu ikuti informasi cuaca terbaru dari BMKG. Demikian untuk informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Informasi cuaca lebih lanjut dapat diperoleh melalui media sosial kami di @info_bmkg_papua atau menghubungi layanan BMKG di nomor 0812-4806-480. Demikian update cuaca hari ini, saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Arif dan tentunya salam hormat. Iya, terima kasih rekan Arif dan salam hormat tentunya untuk teman-teman yang bertugas di pagi ini. Dan itulah sekilas informasi perkiraan cuaca untuk kebersamaan kita. Dan beragam informasi lainnya pun juga akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir untuk menemani.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar, biasanya kalau jam seperti ini sudah mulai pada sibuk di kantor ya. Tapi jangan sampai Anda lupa juga untuk tidak melewatkan sarapan pagi yang cukup penting untuk menjaga kondisi tubuh kita tetap stabil, tetap berenergi di saat menjalankan aktivitas-aktivitas kita, apalagi yang cukup berat. Dan tidak lupa juga untuk minum air putih, mengingat kita terdengarkan ya suhu udara yang kering ya, dan akan berpotensi panas untuk menjelang siang. Dan air putih sangat bermanfaat karena merupakan zat penting yang menyusun 55 hingga 70% komposisi tubuh. Air juga memiliki beragam fungsi pastinya, termasuk melancarkan pencernaan sehingga dapat membantu ginjal untuk membersihkan kotoran dari dalam tubuh. Secara umum, pendengar, bicara terkait tentang organ tubuh yang saat ya organ tubuh apa saja pasti membutuhkan air agar dapat berfungsi dengan baik. Bahkan melansir dari Puskesmas Sesela di Lombok Barat, ada beberapa manfaat minum air putih setelah bangun tidur di pagi hari. Karena manfaat minum air setelah bangun di pagi hari yang paling utama adalah mencegah dehidrasi. Umumnya orang yang bangun tidur di pagi hari memang kekurangan cairan karena tidak minum selama tidur. Setelah bangun dan minum air putih, asupan cairan akan bertambah sehingga terhindar dari dehidrasi. Bahkan manfaat lain yaitu membantu menjaga tubuh dan kulit tetap terhidrasi dengan baik. Kebiasaan ini diyakini dapat mencegah munculnya kerutan dan menjaga kulit tetap lembab. Setelah bangun tidur biasanya sering merasa lapar. Minum air putih setelah bangun tidur di pagi hari juga akan mengontrol nafsu makan agar tidak berlebihan. Iya, betapa pentingnya kita selalu menjaga kesehatan kita lewat aktivitas-aktivitas, memperhatikan hal-hal yang mungkin kita anggap remeh atau mungkin kita anggap biasa-biasa saja, tetapi ternyata begitu banyak manfaat hal-hal yang bisa kita lakukan, salah satunya minum air putih di pagi hari. Salam sehat tentunya untuk kita semuanya di hari Jumat ini, dan semangat menjalankan aktivitas.

Iya, berdengar di manapun Anda berada, kita semuanya saat menjalankan berbagai kegiatan aktivitas, tentu kita selalu tetap berhati-hati, tetap selalu waspada dalam kondisi cuaca apapun itu. Di mana baru-baru ini personil Polsek Kurik ya bersama masyarakat bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan kosong yang terjadi di sekitar pemukiman warga Kampung Wenerejo, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Kebakaran diketahui sekitar pukul 11.20 menit waktu Indonesia Timur setelah anggota jaga Polsek Kurik menerima laporan masyarakat mengenai adanya titik api di lahan kosong yang berada di pinggiran Kampung Wenerejo. Menerima laporan tersebut, mengarah personil Polsek Kurik bersama regu cadangan langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Setibanya di lokasi, petugas mendapati kobaran api membakar rumput kering dan mulai menjalar ke arah pemukiman warga. Kondisi tersebut diperparah oleh hembusan angin yang cukup kencang sehingga berpotensi membuat api cepat meluas. Dipimpin Kanit Sabara Polsek Kurik, Ibda Budoyo, personil kepolisian bersama masyarakat kemudian melakukan pemadaman sekaligus melokalisir titik api menggunakan peralatan yang tersedia. Upaya tersebut benar dilakukan untuk mencegah kobaran api semakin meluas dan mendekati rumah-rumah warga. Berkat respon cepat personil Polsek Kurik bersama masyarakat, api akhirnya berhasil dikendalikan sekitar pukul 12.15 menit waktu Indonesia Timur. Kebakaran lahan tersebut berhasil dilokalisir dan dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Bahkan petugas juga memastikan api tidak kembali menjalar ke wilayah pemukiman. Nah, tentu juga ini menjadi perhatian untuk kita semuanya tinggal di lingkungan kita sekitar masing-masing. Melihat kondisi ketika ada potensi terjadi kebakaran, kita harus segera untuk mengambil tindakan ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi dengan cuaca yang biasanya di siang hari begitu panas, begitu terik matahari. Dan tentunya semuanya menjadikan perhatian untuk beberapa kejadian juga ya, kebakaran yang terjadi. Dan sekilas informasi ini pendengar kami lansir di rri.co.id Jayapura. Yeah,

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, gubernur bentuk tim aset selesaikan sengketa tanah pemerintah. Inilah sekilas informasinya kami lansir dari rri.co.id. Jayapura, pemerintah Provinsi Papua membentuk tim aset untuk menyelesaikan sengketa tanah pemerintah dengan masyarakat. Tim akan menguji dokumen dan klaim kepemilikan sebelum pemerintah menentukan langkah penyelesaian. Gubernur Papua Matius Fairi mengatakan tim tersebut dibentuk untuk memastikan kesesuaian antara dokumen kepemilikan pemerintah dengan klaim masyarakat. Pemerintah juga melibatkan sejumlah pihak dalam proses pemeriksaan tersebut. Fairi mengatakan pemerintah tidak ingin langsung menolak klaim masyarakat atas tanah yang disengketakan. Setiap klaim akan diperiksa dan dijelaskan kepada masyarakat berdasarkan dokumen serta kondisi yang ditemukan. Menurut Fairi, penyelesaian sengketa juga perlu melihat riwayat dan dokumen kepemilikan tanah. Pemerintah akan menentukan langkah setelah proses pemeriksaan dilakukan bersama pihak terkait. Fairi mengatakan pemerintah akan menyelesaikan persoalan secara bertahap apabila terdapat kewajiban yang harus diselesaikan. Penyelesaian juga akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah. Fairi mengatakan koordinasi dengan Kanwil BPN Papua terus dilakukan untuk menangani persoalan pertanahan. Ia menilai hubungan dan komunikasi antar lembaga diperlukan agar penyelesaian sengketa memiliki dasar yang jelas. Itulah sekilas informasi, gubernur bentuk tim aset selesaikan sengketa tanah pemerintah.

0: Gempa. Gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tebanti selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan bergabung bersama Pro3.